Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Rao dimanapun berada. Kembali lagi bersama Lia di 105 Rao FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami hadir menemani aktivitas pagi Anda di pagi Jumat yang penuh berkah ini. Semoga pagi hari ini membawa semangat baru, kesehatan, serta kelancaran untuk setiap aktivitas yang dijalani ya. Buat rekan Rao yang sedang bersiap bekerja, di perjalanan, di rumah, ataupun yang masih menikmati hangatnya pagi, tetap semangat dan jangan lupa tebarkan senyum terbaik hari ini ya. Seperti biasa, dia sudah siapkan beragam lagu pilihan terbaik serta informasi menarik yang siap menemani ruang dengar Anda hingga beberapa jam ke depan. Hari Jumat jadi lebih hangat bersama alunan musik dan kebersamaan di udara. Tetap stay tune di 105 FM, your lifestyle.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada, pada rubrik Kisah Mulia kali ini kita masih akan melanjutkan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam pada bagian yang ketiga. Pendengar, pada zaman dahulu raja dunia bagian timur dan juga barat ada 4 orang. 2 orangnya adalah mukmin dan 2 orang lagi adalah kafir. 2 orang raja yang mukmin adalah Raja Dzulkarnain dan juga Nabi Sulaiman alaihi salam. Sedangkan 2 raja yang kafir adalah Namrud dan juga Bukhtanasir. Di antara 2 raja kafir tersebut yang didebat oleh Nabi Ibrahim alaihi salam adalah Namrud, seorang raja Babil. Pendengar yang budiman, setelah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makar kaumnya, yakni diselamatkannya beliau alaihi salam dari api, Nabi Ibrahim alaihi salam berdakwah kepada Raja Namrud karena ia mengaku dirinya sebagai Tuhan atau Rob, di mana ia berkuasa ketika itu selama 400 tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi samial alim minasyaitonir rajim." Alam taro ilalladhi hajja Ibrahima fi rabbihi an atahullahul mulk. Idh qala Ibrahimu rabbi alladhi yuhyi wa yumid. Qala ana uhyi wa umid. Qala Ibrahim fa inna allaha ya'ti bisyamsi minal mashriki fa'ti biha minal maghribi fabuhita alladhi kafar. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Apakah kamu, wahai Muhammad, tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Rabbnya? Karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan atau kerajaan. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan, Rabbku adalah yang menghidupkan dan mematikan, orang itu malah berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Maksudnya membiarkan hidup seseorang dan membunuh seseorang. Nabi Ibrahim alaihi salam berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Lalu terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 258. Pendengar yang budiman, pada ayat tadi, Namrud meminta Nabi Ibrahim alaihi salam menunjukkan bukti keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam berkata, Rabbku adalah yang mampu menghidupkan dan mematikan. Yakni bukti keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala, adanya sesuatu dan juga hilangnya sesuatu setelah keberadaannya. Karena sudah pasti, setiap yang ada, pasti ada yang mengadakannya. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb alam semesta. Kemudian Namrud pun menjawab, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Maksudnya menghidupkan adalah dengan membiarkan hidup seseorang atau tidak jadinya dibunuh seseorang yang harusnya dibunuh. Sedangkan maksudnya bisa mematikan adalah dengan membunuh seseorang. Kata-kata ini sebenarnya ia ucapkan hanya untuk membantah Nabi Ibrahim alaihi salam dan untuk membenarkan dirinya yang mengaku sebagai Rabb, padahal jawaban ini sangatlah lemah. Lantas Nabi Ibrahim alaihi salam kemudian mengatakan, sesungguhnya Allah yang menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Ketika itu, diamlah si Tagut ini dan tidak bisa menjawab apa-apa. Pendengar yang budiman, untuk selanjutnya Nabi Ibrahim alaihi salam memutuskan berhijrah dari negeri Babil. Melihat karena tidak ada yang beriman selain istrinya Sarah dan juga putra saudaranya, yaitu Nabi Lut alaihi salam. Maka ia pun berhijrah dari satu tempat ke tempat yang lain hingga beliau alaihi salam dan juga keluarganya sampai di Palestina. Di sanalah beliau alaihi salam tinggal beberapa lama, beribadah kepada Allah dan mengajak manusia untuk beribadah kepadanya. Setelah berlalu beberapa tahun, maka negeri tersebut ditimpa kemarau panjang sehingga mendesak Nabi Ibrahim alaihi salam untuk hijrah ke Mesir. Ketika itu, di Mesir ada seorang raja yang kejam namun suka kepada wanita. Ia memiliki beberapa pembantu yang membantunya untuk memperoleh apa yang ia inginkan tersebut.
Para pembantunya berdiri di pinggiran negeri untuk memberitahukan kepada raja wanita-wanita cantik yang datang ke Mesir. Kemudian saat mereka melihat Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, maka mereka pun menyampaikan kepada sang raja dan memberitahukannya kepadanya bahwa bersama wanita cantik itu ada seorang laki-laki. Maka raja pun mengeluarkan perintahnya untuk membawa laki-laki tersebut dan juga Sarah. Tidak beberapa lama, beberapa tentara datang membawa Nabi Ibrahim alaihissalam kepada sang raja. Ketika tiba di hadapannya, maka raja bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam tentang wanita yang bersamanya. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Ia adalah saudariku." Raja pun berkata, "Bawalah ia ke hadapanku." Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun pergi menemui Sarah dan memberitahukan kepadanya apa yang disampaikannya kepada raja dan juga perkataannya tadi bahwa Sarah adalah saudarinya. Lalu Sarah pun pergi ke istana. Ketika raja melihatnya, maka raja terpesona melihat kecantikan Sarah dan langsung berdiri menghampirinya. Tetapi Sarah berkata, "Saya ingin sholat dan juga berwudu terlebih dahulu." Maka sang raja pun mengizinkannya. Lalu Sarah berwudu, kemudian sholat. Setelah itu, ia berdoa, "Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa aku beriman kepada-Mu dan kepada Rasul-Mu dan aku menjaga kehormatanku selain kepada suamiku, yakni Ibrahim, maka janganlah engkau berikan kekuasaan kepada orang kafir ini." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan permohonannya, menjaganya dan juga memeliharanya. Sehingga setiap kali sang raja ingin memegangnya, maka tangannya tergenggam ataupun tercekik. Kejadian ini pun terus berulang sampai ketiga kalinya, hingga raja pun meminta Sarah agar berdoa kepada Allah agar tangannya terbuka dan raja tidak akan menimpakan bahaya apa-apa kepadanya. Saat sang raja mengetahui bahwa ia ternyata tidak berkuasa kepada Sarah, maka raja pun memanggil sebagian pembantunya dan berkata kepada mereka, "Kalian tidak membawaku kepada seorang manusia, bahkan membawa kepadaku seorang setan." Lalu ia pun memerintahkan para pembantunya untuk memberikan budak perempuannya yang bernama Hajar untuk menjadi pelayan dari Sarah. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Al-Bukhari rahimahumullah. Maka Sarah pun kembali kepada suaminya tanpa diganggu sedikit pun oleh sang raja. Kemudian saat ia pulang, Sarah pun mendapati suaminya, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, dalam keadaan sholat. Saat Sarah sampai, maka Nabi Ibrahim alaihissalam melihatnya dan bertanya kepadanya tentang hal yang terjadi. Sarah pun menjelaskan bahwa Allah menolak tipu daya raja itu kepadanya dan memberikan kepadanya seorang budak bernama Hajar untuk melayaninya. Pendengar yang budiman, setelah beberapa lama, Nabi Ibrahim alaihissalam kembali ke Palestina. Di tengah perjalanan, putra saudaranya, yakni Nabi Lut alaihissalam, meminta izin kepadanya untuk pergi ke negeri Sadum untuk mengajak penduduknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja dan meninggalkan perbuatan keji yang selama ini mereka lakukan, yakni perbuatan liwat atau homoseksual. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun memberinya sebagian binatang ternak serta hartanya. Dan ia pun melanjutkan perjalanannya bersama keluarganya ke Palestina hingga tiba di sana, dan di sana Nabi Ibrahim alaihi salam tinggal beberapa lama. Demikianlah pendengar yang budiman, di mana saja saat ini Anda berada, kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan istrinya yang berjuang mempertahankan akidahnya serta kemuliaan kehormatan dirinya sambil terus berdakwah di tengah-tengah kaumnya. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dan ibroh yang sangat banyak dari kisah ini. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan edukasi, Anda mungkin tidak asing dengan pengarang novel Harry Potter. Ya, dialah Joanne Catherine Rowling, atau lebih dikenal sebagai J.K. Rowling. Hari ini tanggal 31 Juli adalah tanggal kelahiran J.K. Rowling. Rowling lahir di Gloucestershire Utara, Inggris, pada tanggal 31 Juli tahun 1965. Rowling menjadi sorotan dalam kesusastraan internasional saat tiga seri pertama novel remaja Harry Potter mengambil alih tiga tempat teratas dalam daftar New York Times bestseller pada tahun 1999. Kekayaan Rowling semakin bertambah saat seri keempat, yaitu Harry Potter dan Piala Api, diterbitkan pada bulan Juli tahun 2000. Seri ini menjadi buku paling laris penjualannya dalam sejarah. Insan edukasi, pada tahun 1990, Rowling berpindah ke Portugal untuk mengajar bahasa Inggris. Di sana dia berjumpa dan menikah dengan seorang wartawan Portugal. Anak perempuan mereka, Jessica, dilahirkan pada tahun 1993. Namun sayang, perkawinannya harus berakhir dengan perceraian. Rowling kemudian berpindah ke Edinburgh bersama-sama dengan anaknya. Di Edinburgh, Rowling menghadapi masalah untuk menghidupi diri dan anaknya. Semasa hidup dalam kesusahan itu, Rowling mulai menulis sebuah buku. Ide tentang penulisan buku itu sebenarnya berawal ketika dia dalam perjalanan naik kereta api dari Manchester ke London pada tahun 1990. Setelah beberapa kali ditolak, Rowling kemudian berhasil menjual buku itu, yaitu Harry Potter dan Batu Bertuah, untuk jumlah yang cukup banyak. Menjelang musim panas pada tahun 2000, tiga buku pertama Harry Potter, yaitu Harry Potter dan Batu Bertuah, Harry Potter dan Kamar Rahasia, dan Harry Potter dan Tawanan Azkaban, telah menangguh keuntungan lebih kurang $480 juta dalam masa 3 tahun dengan cetakan 35 juta naskah dalam 35 bahasa. Kemudian pada Juli 2000, Harry Potter dan Piala Api telah dicetak untuk pertama kalinya sebanyak 5,3 juta naskah dengan pesanan tambahan sebanyak 1,8 juta naskah. Rowling yang kini sebagai salah seorang wanita terkaya di Britania itu merancang untuk mengarang 7 buku untuk seri tersebut, yang setiap serinya meriwayatkan tentang setiap tahun Harry Potter, yaitu seorang bocah penyihir dan temannya berada di sekolah sihir Hogwarts. Buku kelimanya, yaitu Harry Potter dan Order of Phoenix, telah mulai dipasarkan pada tanggal 21 Juni 2003 serentak di seluruh dunia selepas lebih kurang 3 tahun buku keempat diterbitkan. Insan edukasi, buku keenam yang berjudul Harry Potter dan Pangeran Berdarah Campuran juga telah diluncurkan secara resmi serentak di seluruh dunia pada tanggal 16 Juli 2005. Untuk melancarkan peluncuran buku tersebut, Rowling mengadakan acara istimewa di Edinburgh Castle. Ia melibatkan diri dan meluangkan waktu dengan pembaca anak-anak yang meminati bukunya. Sejauh ini, peluncuran buku keenamnya di seluruh dunia lebih mendapat perhatian dari peluncuran buku Harry Potter yang lain. Setelah melewati kesuksesan dengan buku ke-6, Rowling kemudian meluncurkan buku ke-7-nya yang berjudul Harry Potter dan Relikui Kematian pada tahun 2007. Sungguh penulis yang berbakat ya. Semoga hal itu bisa menginspirasi kita semua.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio Edukasi.
2: Radio Station in Padang Sidempuan,

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama.

0: Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

Ya Tuhan, oh, apakah benar mereka itu anakku? Oh, ya Tuhan, kalau mereka itu benar anakku, apakah mereka benar-benar telah durhaka padaku, ibunya? Oh, Tuhan, jika benar mereka anak-anakku yang aku susui ketika mereka masih bayi, timpakanlah bala bencana atas mereka yang telah durhaka.

0: Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini, kita akan membahas asal-usul Pulau Belumba. Pada zaman dahulu, di pinggiran Sungai Kapuas, Kalimantan Tengah, hiduplah seorang janda miskin dengan dua anak laki-lakinya. Mereka mendapatkan makan sehari-hari dengan menjual kayu bakar dari hutan. Dari tahun ke tahun, mereka menjalani kehidupan semacam itu, hingga kedua anak itu tumbuh menjadi dewasa. Hingga suatu hari,
1: Ibu, maafkan kami. Aku dan adikku harus pergi meninggalkan ibu di sini.
2: Berat rasanya ibu melepas kalian anak-anakku.
1: Tak apa, Ibu. Kami pergi agar hidup kita lebih baik. Ibu, peliharalah 2 jantan ini untuk teman pelepas rindu.
0: Bertahun-tahun anak-anak itu pergi dan tak ada kabar. Dan janda miskin itu pun kian renta. Hingga suatu hari, ia mendengar bahwa kedua anaknya telah kembali ke kampung halamannya dengan menumpang 2 kapal megah yang datang beriringan. Mereka telah kaya dan punya istri cantik jelita. Maka dengan tertatih-tatih, ia naik ke kapal-kapal itu sambil membawa ubi rebus dan 2 ekor ayam jantan peliharaannya. Sayang, kedua anak yang sudah sukses itu tak mau mengakui ibunya yang miskin dan tua. Betapa sakit hatinya.
3: Ya Tuhan, apakah benar mereka itu anakku? Ya Tuhan, kalau mereka itu benar anakku, apakah mereka benar-benar telah durhaka padaku, ibunya? Oh, Tuhan, jika benar mereka anak-anakku yang aku susui ketika mereka masih bayi, timpakanlah bala bencana atas mereka yang telah durhaka.
0: Tidak lama setelah ibu itu mengucapkan kata-katanya yang terakhir, tiba-tiba datang angin yang memutar dan menerpa 2 kapal yang ditumpangi anak-anaknya. 2 kapal itu miring, lalu terangkat ke atas dan tenggelam. Tidak seorang pun selamat. Kutukan Tuhan telah berlaku atas mereka. Beberapa tahun kemudian, muncullah 2 pulau yang bentuknya menyerupai kapal yang sedang berlomba beriringan. 2 pulau itu berada di tengah Sungai Kapuas, dekat Kota Sanggau dan Kota Tayan, Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, 2 pulau itu oleh penduduk dinamakan Pulau Belumbak atau Pulau Berlomba. Lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
4: Telah Anda dengarkan program Asal Usul.
5: Asal Usul, Asal Usul, Asal Usul. Double shot.

0: 105 FM.
1: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
1: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
2: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids. Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
1: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda, dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini. Berikut perakiraan cuaca di wilayah di Provinsi Sumatera Utara pada Jumat 31 Juli 2026. Perakiraan cuaca ini bisa menjadi acuan bagi Anda yang ingin beraktivitas

0: berujung ke Sumatera Utara. Dikutip dari laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, mayoritas wilayah di Sumatera Utara diperkirakan diguyur hujan ringan pada hari ini. Sementara itu, wilayah lain diperkirakan berawan. Berikut perakiraan cuaca di Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Tapanuli Tengah berawan, Tapanuli Utara hujan ringan, Tapanuli Selatan hujan ringan, Nias berawan, Langkat hujan ringan, Karo hujan ringan, Deli Serdang hujan ringan, Simalungun hujan ringan, Asahan hujan ringan, Labuhan Batu hujan ringan, Dairi hujan ringan, Toba hujan ringan, Mandailing Natal hujan ringan, Nias Selatan berawan, Pakpak Barat hujan ringan, Humbang Hasundutan hujan ringan, Samosir hujan ringan, Serdang Bedagai hujan ringan, Batubara berawan, Padang Lawas Utara hujan ringan, Padang Lawas hujan ringan, Labuhan Batu Selatan hujan ringan, Labuhan Batu Utara hujan ringan, Nias Utara berawan, Nias Barat berawan, Kota Medan hujan ringan, Kota Pematang Siantar hujan ringan, Kota Sibolga hujan ringan, Kota Tanjung Balai berawan, Kota Gunung Sitoli berawan, Kota Binjai hujan ringan, Kota Tebing Tinggi hujan ringan, dan Kota Padang Sidimpuan hujan ringan. Demikian kilas utama hari ini disarikan dari laman tribunnews.com. Simak kilas utama lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

0: Rekan Rau mohon perhatiannya sebentar. Berita tercecer, telah tercecer sertifikat tanah atas nama Doktorandus Khairuddin Harahap dengan nomor 1203, 1207, 0656, 0001 pada tanggal 15 Juli 2026 yang berisikan dokumen sertifikat tanah. Diperkirakan tercecer sepanjang Jalan Merdeka. Bagi Anda yang menemukan, sudi kiranya mengantarkan kepada nama Khairuddin Harahap, alamat Jalan Karya nomor 1B, Kelurahan Losung Batu, Padang Sidimpuan, atau dapat diantar langsung ke Studio Rau FM Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Padang Sidimpuan, tidak akan dituntut dan akan diberikan hadiah sepantasnya. Terima kasih.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, ket merbagas mau burta, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di baruta, negit berbagas on Eda.
1: Ulang lupa da Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha sajo ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
1: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 0812 0535 2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

0: 105 FM. This is the greatest.
1: So, this my station.

0: Kembali lagi di 105 RFM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, rekan-rekan, senang sekali rasanya lihat kembali menyapa ruang dengar Anda di pagi hari ini. Yap, seperti biasa di hari Jumat kita hanya ada 1 jam saja untuk merequest lagu kesayangannya di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara ya. Masih dengan nomor yang sama tentunya, ke nomor 082299996105. Dari via chat, WhatsApp, telepon dan juga dari via SMS ya. Kita bacakan dulu dari via chat WhatsApp ini. Satu, ini tanpa nama ya, minta diputarkan lagu Semanis Kamu dari Willy Anggawinata katanya. Di salam-salam untuk pendengar aja Kak, terima kasih. Oke, siap, ditunggu lagunya. Lanjut dari via telepon, kita sapa dulu. Halo, request pagi bersama Revem.
1: Halo, request pagi bersama Revem.
0: Halo, Om Baru, pagi-pagi.
1: Halo juga.
0: Gimana kabarnya ini, Om Baru?
1: Kabarnya sehat, sangat sehat.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa ini, Om Baru, pagi hari ini?
1: Lagunya lagu yang semalam, Cinta Tak Harus Memiliki.
0: Cinta Tak Harus Memiliki. Oke, sebentar kita cek, recheck lagi, Om Baru ya. Ini mau salam-salam dulu.
1: Salam-salamnya... mumpung ini hari Jumat, buat kita berdua aja baru main.
0: Oke, Om Guru, siap. Cinta Tak Harus Memiliki ini dari... Kenapa, Om Guru?
1: Adil Musi.
0: Oh iya, iya, oke, Om Guru, siap. Lagunya ada ya. Waalaikumsalam, ditunggu lagunya. Oke, lanjut dari via chat WhatsApp lagi. Ini tanpa nama juga ya, minta diputarkan lagu Matahariku dari Agnes Monica. Dikirim salam katanya untuk kakak aja, terima kasih. Oke, siap, ditunggu lagunya. Lanjut dari via telepon, kita sapa lagi. Halo, request pagi bersama Revan.
2: Pagi, Raul request. Assalamualaikum ya.
0: Waalaikumsalam bang, gimana kabarnya?
2: Kabar sehat, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa ini?
2: Lagu Super Gendit, Selawat Badar.
0: Selawat Badar dari Super King. Iya, bang, lagunya ada. Mau salam-salam lagi?
2: Salamnya buat semua yang lagi dengar aja lah. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ditunggu lagunya. Oke, kita lanjut lagi dari via SMS. Ini satu ya, ini katanya minta diputarkan lagu dari Justin Bieber yang judulnya One Time. Disalam untuk kakak aja, terima kasih. Oke, siap, ditunggu lagunya ya. Dari via telepon, kita sapa dulu dari via telepon. Halo, request pagi bersama Revan.
3: Request pagi.
0: Pagi kembali, bang. Gimana kabarnya pagi hari ini?
3: Ini dengan Arnold ya.
0: Oke, bang Arnold ya, seperti biasa ya. Ya. Gimana kabarnya nih, bang?
3: Kabarnya manja biasa lah.
0: Manja biasa di hari Jumat. Yap, oke deh.
3: Mau request lagunya Sarwenda dong.
0: Boleh, yang mana ini bang?
3: Antara Benci dan Sayang ya.
0: Antara Benci dan Sayang ya, bentar.
3: Antara Benci dan Rindu.
0: Itu Antara Benci dan Rindu dari Sarwenda. Iya. Ada bang lagunya, mau salam-salam lagi?
3: Salam buatnya yang siaran aja lah.
0: Oke deh, siap.
3: Cayo.
0: Apa itu artinya? Apa tuh artinya bang?
3: Semangat.
0: Cemungut. Oke deh, cemungut.
3: Cemungut.
0: Cemungut juga buat abang ya. Waalaikumsalam.
3: Sayonara.
0: Sayonara.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari via telepon lagi, kita sapa lagi ya. Halo, request pagi bersama Revem.
4: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam bang, gimana kabar
4: ini? Apa kabar dirimu, kabar hatimu, kabar dompetmu?
0: Kabar dompetku, alhamdulillah tebal ya. Dan orangnya juga sehat, alhamdulillah.
4: Masya Allah.
0: Mau request lagu apa bang pagi hari ini?
4: Lagu Chris ya, yang kemarin saya request itu, apa judulnya itu?
0: Bentar ya, aku juga udah lupa ini, dari Chris ya. Bentar.
4: Yang artis Roh Yasin saya bilang itu.
0: Iya, ini karena judulnya ini lupa ya
4: judulnya.
0: Masya Allah. Ini bang lihat lupa judulnya ini ya.
4: Pada hari itu, tangan dan kaki berbicara itu.
0: Bentar ya, bentar.
4: Chris,
0: bentar.
4: Ya.
0: Ketika tangan dan kaki berbicara gitu kayaknya ya.
4: Nah itu dia.
0: Oke deh.
4: Ada dari Krisya.
0: Kenapa bang?
4: Ada obsesi kan?
0: Iya nanti jam 11.
4: Itu loh ukti-ukti yang betul-betul mencintai Islam itu.
0: Betul-betul sekali.
4: Saya sudah 10 tahun lebih meneliti mengamati kelompok pengajian. Nggak ada yang lebih cerdas dari orangnya itu.
0: Betul kah?
4: Iya sampai ke Timur Tengah.
0: Oh aduh.
4: Pengajian-pengajiannya sih.
0: Iya iya.
4: Seluruh dunia deh.
0: Oke deh bang, siap nanti dengarkan ya.
4: Oke,
0: waalaikumsalam. Amin. Waalaikumsalam, ditunggu lagunya.
4: Terawasi makan semut, terima kasih Lia Imut.
0: Aduh, masuk. Oke bang, siap ditunggu lagunya ya. Oke, satu lagi kita bacakan dulu dari via chat WhatsApp ya, sebelum ke lagu. Ini katanya minta diputarkan lagu dari Ben Wali yang judulnya Harga Diriku ya. Salam-salamnya untuk kakak semua yang lagi dengar aja. Terima kasih. Oke, ditunggu lagunya ya. Kita lanjut lagi ke lagu dan nanti di jam 11 ya. Insyaallah ya jam 11 kita ada program obsesi nanti ya. Dan mungkin nanti buat requestan lagunya kita stopkan dulu ya. Oke deh, kita ke lagu dulu, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.

0: Sian dia doh kele, songonna belanja doh widon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tola doh maligi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengen ngasih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang. Dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Radio station in Padang Sidempuan,

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Rekan Raw mohon perhatiannya sebentar. Berita tercecer, telah tercecer sertifikat tanah atas nama Dr. Andus Khairuddin Harahap dengan nomor 1203 1207 0656 0001 pada tanggal 15 Juli 2026 yang berisikan dokumen sertifikat tanah. Diperkirakan tercecer sepanjang Jalan Merdeka. Bagi Anda yang menemukan, sudi kiranya mengantarkan kepada nama Khairuddin Harahap, alamat Jalan Karya nomor 1B, Kelurahan Losung Batu, Padang Sidimpuan, atau dapat diantar langsung ke Studio Raw FM Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Padang Sidimpuan, tidak akan dituntut dan akan diberikan hadiah sepantasnya. Terima kasih.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya rekan Rau, ya kembali menyapa ruang dengar Anda di pagi menjelang siang hari ini tentunya ya. Di formasi pukul 11 di menit ke 9 ya, hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa ya, kita sudah masuk ke program obsesi ataupun obrolan seputar Saqofah Islam. Dan alhamdulillah sudah bersama Lia di sini. Narasumber kita yaitu Ustazah Ummu Ulia ya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum ya Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabarnya gimana nih Ustazah?
1: Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar.
0: Allahu Akbar ya. Ini kita membahas tema apa ini Ustazah?
1: Kita membahas tentang pendidikan ya. Tapi pendidikannya kita kaitkan dengan akan melahirkan peradaban emas.
0: Oke, ini sangat menarik sekali untuk kita bahas di hari ini ya. Mungkin kepada rekan Rau juga nanti bisa untuk mengajukan pertanyaan ya ke nomor 08229999105 dari via chat WhatsApp dan juga SMS ya. Mungkin kepada Ustazah bisa langsung disampaikan kepada Ustazah.
1: Baik, terima kasih Mbak Lia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal adzidul ghafur. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala muhammad wa ala ali muhammad wa ala sahbi ajma'in. Rabbis rohli sadri wa yasirli amri wa qadatani min lisani yafkuhu qawli. Rabbana zidna ilman warzukna fahman wa amalan mutakabbalan birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kami di sini tentunya dari Obsesi dan juga dari Rol FM mengucapkan sudah siang sekarang ya, menjelang siang hari. Seperti biasa dengan Mbak Lia di sini kami akan membahas topik yang selalu senantiasa terkait dengan bagaimana kita memposisikan sebagai seorang muslimah dan muslim begitu ya. Kemudian kita kaitkan dengan keberadaan dari Islam sebagai sebuah ideologi, sebagai sebuah mabda. Artinya harus kita terapkan dalam segala aspek kehidupan kita. Nah hari ini kita akan membahas tentang pendidikan. Tapi lebih banyak kita fokuskan memang bagaimana ternyata yang bisa melahirkan peradaban emas itu adalah dari pendidikan yang berkualitas gitu. Dan tentunya kita akan mulai membahas dari sisi bagaimana sebetulnya fakta pendidikan yang kita rasakan sampai dengan hari ini begitu ya. Berarti kita bahas dari sisi realitas yang ada. Kemudian tentunya dari fakta yang ada itu nanti akan kita lihat apa yang mengakibatkan sehingga terjadi kondisi ataupun fenomena pendidikan yang boleh kita katakan jauh dari yang seharusnya kita harapkan gitu. Dan tentunya ibarat kalau kita bicara tentang menganalisis suatu permasalahan yang terjadi, maka kita harus sampai kepada hal yang apa yang menyebabkan atau apa yang menjadi akar permasalahan sehingga terjadi kondisi pendidikan yang tidak seperti yang kita harapkan tersebut begitu kan. Artinya dengan kita mendapatkan akar penyebab permasalahannya itu, maka kita akan bisa mendapatkan solusi yang tepat gitu kan untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Artinya juga begini, harapannya jangan kita membahas suatu permasalahan itu akhirnya kita malah terjebak pada lingkaran setannya gitu ya. Jadi hanya berkutat di situ-situ aja dan enggak ada mendapatkan solusi yang tuntas gitu. Nah, jadi ini yang kita harapkan tentunya juga yang akan kita bahas pada hari ini, bagaimana seharusnya pendidikan itu yang dia berkualitas akan bisa melahirkan peradaban emas. Berarti kan kalau mafhum mukhalafahnya sebaliknya, kalau pendidikannya enggak berkualitas, berarti enggak akan melahirkan peradaban emas kan begitu. Itu yang akan menjadi kondisi yang sebaliknya. Nah, kalau kita lihat hari ini bagaimana kondisi pendidikan kita yang paling mudah kan memang fakta yang kita rasakan langsung di Indonesia begitu ya. Sebetulnya banyak faktanya, mungkin juga kalau Mbak Lia di sini juga pengusaha obsesi juga bisa sih gampang kita sekarang itu untuk searching sosial media gitu ya, dari para pakar, dari mana, dari berbagai kalangan, akademisi misalnya, atau para guru, para pokoknya mereka yang praktisi dalam pendidikan, bagaimana mereka menggambarkan sangat memprihatinkan gitu ya kondisi pendidikan kita di Indonesia. Dan ini kan kemarin itu baru-baru satu tahun ajaran baru kan, biasanya tuh yang muncul pasti masalah keluhan orang tua gitu kan, terkait dengan pendidikan yang semakin mahal, kebutuhan pendidikan itu yang semakin mahal juga gitu kan. Nah kemudian yang paling terbaru kan waktu itu sampai ada berapa puluh, 60 ribu kalau nggak salah gitu kan, di pendidikan tinggi itu yang mereka tidak melakukan daftar ulang karena nggak sanggup gitu kan untuk membayar UKT yang sangat mahal gitu. Nah kemudian juga kalau kita lihat permasalahan yang juga masih sampai sekarang sering dibicarakan, tapi sepertinya pepatah anjing menggonggong kafilah berlalu berlaku di situ gitu ya. Bagaimana sudah sangat banyak yang mempertanyakan tentang keberlangsungan program MBG misalnya kan, apakah itu sudah menjadi bagian yang diprioritaskan dalam menunjang kemajuan pendidikan gitu kan. Tapi pada faktanya kan kita lihat di sini pun kayaknya masih jalan tuh gitu ya. Bahkan tadi pas ibu menuju ke sini itu MBG-nya itu lagi ada penyalurannya di Posyandu.
0: Oh iya.
1: Berarti kan sudah nambah berarti ya, enggak hanya ke sekolah saja. Kalau Jalan Merdeka ini selalu setiap pagi hampir saya juga melihat itu MBG-nya itu mobilnya depan SMA 1, enggak tahu tuh apakah juga sama gitu ya. Jadi artinya bagaimanapun sudah banyak sekali yang memberikan sebetulnya bukan protes ya, kritikan gitu ya, yang membangun. Apakah itu menjadi hal yang sudah benar pengelolaannya? Tapi kan pada waktunya tetap berlangsung seperti apa adanya gitu kan. Nah itu yang kita katakan nanti, mudah-mudahan dengan kita membahas bersama di sini permasalahan yang seperti itu, nanti kita tidak terjebak dalam lingkaran setan yang akhirnya nggak selesai gitu, seperti benang kusut gitu ya. Maka harusnya kan kita harus mencoba untuk mengurai kembali permasalahan itu, nanti kemudian kalau memang perlu kita tinggalkan ya tinggalkan, kita ganti dengan sesuatu yang memang dia betul-betul baru gitu kan bahasanya. Nah, kita lihat misalnya pada hari ini, maka akan kita bahas nanti dari sisi fakta yang kita katakan cukup ironi itu, nanti kemudian kita bahas lebih banyak memang dari sisi bagaimana yang dikatakan pendidikan berkualitas itu yang bisa melahirkan pendidikan melahirkan peradaban emas. Kita banyak fokus nanti ke situ, karena kalau bicara kerusakan atau ironi itu nggak akan beres gitu ya Mbak Lia, akan sangat banyak permasalahannya. Kita nanti mudah-mudahan tergambar, difahamkan kembali bagaimana ternyata pernah dulu gitu ya pada masa kejayaan dari bagaimana Islam itu diterapkan meraih yang namanya pendidikan berkualitas melahirkan peradaban emas. Dan itu nanti kita bahas buktinya ada, kemudian yang mengakui itu pun ternyata gitu ya tidak hanya umat Islam, tapi orang-orang yang kita katakan para intelektual, kita katakan para ilmuwan dari barat yang mereka mengakui itu, karena memang mereka dari tulisannya itu, dari buku-buku mereka menyatakan memang mereka masih sempat untuk merasakan itu gitu kan. Jadi artinya kan ini bukan jadi kata umat yang ngaku-ngaku gitu loh, ada memang dibuktikan oleh mereka yang justru mereka bukan orang Muslim, bukan seorang Muslim, tapi mereka mengakui itu bahwa pada waktu masa di mana Islam itu diterapkan sebagai sebuah sistem kekhilafahan itu, para ilmuwan itu mereka menjadi ilmuwan yang polimet. Artinya mereka sebagai ilmuwan, mereka juga sebagai tafakufi dan ahli agama. Dan itu terbukti dengan adanya kejayaan yang dicapai khilafah pada waktu itu kan, masa keemasan, dikatakan sebagai golden age gitu ya, pada masa kekhilafahan Abbasiyah, kemudian sampai ke Turki Utsmani itu kan, menuju ke sana itu kan di Cordoba itu misalnya kan, itu ada bukti-bukti bekas-bekasnya, asarnya di sana gitu, ada gitu kan. Jadi bukan semacam apa namanya dongeng saja gitu, bukan gitu. Nah itu nanti akan kita bahas. Nah kemudian bagaimana caranya agar bisa kita melakukan kembali proses pendidikan berkualitas itu sampai nanti akhirnya bisa melahirkan peradaban emas, nanti kita bahas begitu. Karena ini yang terkadang memang sampai hari ini bahkan kita yang sekarang mengaku sebagai seorang muslim-muslimah pun sudah tidak paham tentang hal tersebut, jadi kadang gak tergambar gitu kan, bagaimana untuk bisa berubah untuk memperbaiki kondisi kita hari ini, nanti kita bahas itu. Nah kemudian sekarang kita lihat fakta yang lain ya. Ini nanti kalau untuk digali lebih lanjut silahkanlah kita searching masing-masing sosmed terkait dengan anggaran. Dari anggaran saja dikatakan bahwa Indonesia itu termasuk menganggarkan sektor pendidikan itu yang paling rendah, hanya sekitar 1,3% dari PDB. Bayangkan kan 1,3% itu kan kecil sekali, padahal pendidikan itu menjadi faktor yang sangat menentukan untuk mendapatkan peradaban emas gitu. Dan ini menyatakan ini dari data yang menyatakan dari kompilasi dari UNESCO, Institute for Statistics, kemudian World Bank, kemudian Geofactbook dan sebagainya. Jadi mereka menyatakan itu Indonesia yang paling rendah 1,3% dari PDB-nya. Kemudian kalau kita bahas namanya pendidikan itu kan biasanya identik dengan ilmu gitu ya. Ilmu itu biasanya kan identik dengan apa? Ada buku gitu. Ada kan ada hasil dari tulisan dari ilmu itu. Indonesia itu dinyatakan pada tahun 2020 itu menurunkan anggaran untuk perpustakaan nasional itu dari 721 miliar tahun 2025, 2020 itu turun menjadi 377,9 miliar. Bayangkan turunnya lumayan hampir 50% gitu kan. Artinya kan pemangkasan anggaran ini kan berarti akan mengurangi bagaimana distribusi, kita katakan buku sebagai media untuk transfer ilmu itu kan berarti kan sudah berkurang juga gitu. Mungkin kalau kita bicara nanti masalah-masalah yang lain, masalah pendidikan yang lain itu misalnya kalau kita kaitkan nanti dengan pelakunya, bagaimana para guru, para dosen, sampai hari ini kan dosen itu masih berjuang di MK terkait dengan kesejahteraan dosen gitu kan. Kemudian kalau kita bahas lagi nanti tentang bagaimana kondisi kalau honor, gaji guru honor yang sampai sekarang pun tidak terselesaikan juga. Belum lagi kita bicara dengan anggaran yang tadi dikurangi itu, negara itu masih berhutang sekian triliun gitu ya. Nanti saya akan lihat datanya di secara langsung, berhutang kepada tukin dosen gitu ya, yang mereka belum dibayarkan. Itu kan berarti kan hak mereka seharusnya kan, negara masih menahan itu gitu. Dan mungkin yang paling fresh nih gitu ya, mungkin kalau ibaratnya kayak kue yang varian baru, mungkin Mbak Lia juga dan yang lain juga, mungkin teman-teman yang di negara obsesi juga tahu bagaimana ada rencana untuk pendirian 10 Universitas Republik Indonesia, URI namanya. Dan itu silahkan kalau kita mendengarkan bagaimana dialog yang dibahas oleh para pakar-pakar, mereka di bidang akademisi begitu ya, yang kebetulan juga kalau ibu karena memang di bidang pendidikan tinggi, miris gitu melihat kondisi yang terbaru ini gitu. Untuk apa? Untuk apa mendirikan 10 universitas baru yang ada aja dibenahi gitu kan? Atau dana itu gunakan untuk berikan beasiswa agar yang 6.000 tadi bisa kuliah gitu kan, daripada membuat universitas baru. Belum lagi bicara kan ini kayaknya nabrak-nabrak aturan gitu ya. Ya memang kan kalau mungkin bahasa pasarnya, uang gue yang berkuasa terserah gue, mungkin gitu kali ya. Tapi kan gak boleh juga, ini kan negara gitu loh yang diatur ini. Ini harusnya negara, bukan rumah tangga gitu kan. Jadi harusnya kan juga mendirikan sebuah universitas, kan ada aturannya. Terus kalau misalnya kita menanyakan Kemendikbud Saintek, di mana dia? Kok dia tidak nampak gitu kan, harusnya kan itu kan ranah dia. Nah itu kita juga gak tahu nih, tiba-tiba akan didirikan 10 universitas baru namanya URI, kemudian yang paling irasional lagi gitu kan, rektornya itu gubernur. Gimana ceritanya gubernur jadi rektor gitu kan. Jadi memang satu sisi lucu tapi sedih juga, miris, gregetan gitu ya. Makanya dia mengatakan gini, oh kalau begitu nanti kalau rektornya gubernur berarti bupati dekannya, kaprodisnya camat, katanya gitu ya, sampai bikin pelesetan kayak gitu kan. Bayangkan siap bagaimana mereka mengelola itu. Ini kan sama dengan kasus, banyak juga para praktisi itu mempertanyakan sejauh mana sebetulnya dibutuhkan sampai mendirikan tingkat sekolah itu kan sekolah rakyat. Sekolah yang ada kan banyak, itu diperbaiki, digratiskan mereka agar mereka bisa masuk sekolah itu kan, jadi muridnya akan banyak gitu. Tapi itulah yang kita katakan tadi, permasalahan semua itu ternyata kalau kita nanti membahas kita kembali kepada cari akar masalah. Kita di sini bukan hanya mengungkap masalah, tapi tidak menulis solusi. Kita menawarkan solusi yang bagaimana seharusnya. Jadi sebelum ke solusi itu, berarti kita kesimpulkan bahwa dari fakta-fakta yang tadi sudah kita bahas itu, kerusakan itu ternyata kan memang tidak bisa kita lepaskan dari bahwa sistem pendidikan yang ada itu kan tidak bisa kita lepaskan dari sistem yang dilaksanakan oleh sebuah negara itu sekarang apa? Kan setiap negara itu pasti punya ideologi, punya cara pandang dia berdasarkan ideologi itu. Nah, kondisi pendidikan yang terjadi hari ini itu kan tidak bisa kita lepaskan dari bahwa mau kita terima atau tidak, mau kita misalnya terima juga atau kita nggak mau tahu, ternyata apa? Penerapan sekularisme kapitalisme itulah yang mengakibatkan terjadi fakta-fakta yang miris tadi, gitu kan. Nah, anak dari sekularisme ini kan nanti ke sistem pemerintahan kan demokrasi, gitu kan, sistem pemerintahannya. Maka akhirnya apa? Kenapa jadi pendidikan mahal? Karena dalam sistem kapitalisme itu kan pendidikan itu kan bukan dianggap sebagai, diposisikan sebagai layanan untuk rakyat. Dia kan menjadi komoditi. Nah, kalau dia komoditi, ibarat perusahaan dia jadi komersialisasi. Maka wajar UKT naik-naik, kemudian bikin badan hukum yang berbeda-beda pada setiap perguruan tinggi. Akhirnya sampai mereka dikatakan kalau status BHMN nyari dana sendiri. Ya wajar. Kemudian mereka jadi komersil kan. Mereka bikin banyak jalur. Mulai dari yang menerima yang bebas testing, bahasa bu gitu kan. Kemudian ada yang ujian, ada jalur mandiri, ada jalur VIP, ada jalur VVIP gitu kan. Pokoknya berbagai varian lah. Kenapa? Karena kan negara tadi berlepas tangan gitu kan. Dari bagaimana seluruh negara itu punya kewajiban untuk bagaimana menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan gratis. Maka berarti kalau selama kita tidak bisa menyelesaikan membuang jauh-jauh penerapan ideologi tadi, maka kita akan senantiasa berada pada benang kusut tadi gitu kan, pada lingkaran setan tadi. Kita bisa menganalisis fakta itu, ini rusaknya, ini rusaknya, itu rusaknya begitu kan. Kemudian kalau kita sudah menempatkan fakta masalah kan, akarnya kan sudah dapat nih. Berarti harusnya bagaimana? Ya kenapa tidak kita membuang jauh-jauh ideologi tadi dalam penerapan sebuah negara. Nah, kemudian nanti kemana arahnya? Tentunya arahnya, karena di dunia ini yang namanya ideologi itu kan hanya ada tiga ideologi yang kita katakan, yang dilandaskan tadi kita katakan sekularisme, kemudian dia kapitalisme dan ekonominya, ada ideologi sosialis komunis, kemudian ada ideologi apa? Islam. Dan Islam itu yang sekarang itu memang berusaha terus, mereka berupaya agar jangan sampai umat Islam itu sendiri memahami bahwa Islam itu sebuah ideologi gitu loh. Artinya bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sudah gagal dengan penerapan ideologi sekuler kapitalisme itu gitu. Jadi kalau misalnya belum paham, jangan langsung menolak, ayo belajar gitu. Pelajari, karena ternyata dalam pendidikan itu nanti Islam ternyata secara historisnya, silahkan sekarang literaturnya banyak, perkaya literasinya. Bagaimana mulai dari masa Rasulullah, kemudian Khulafaur Rasyidin, ada masa Bani Umayyah, kemudian kejayaan pendidikan itu pada masa mulai dari Bani Abbasiyah itu kan, itu banyak bisa kita baca. Dan itu terbukti gitu. Bahwa kita terkadang begini, hanya mengambil contoh-contohnya saja. Kita kenal Ibnu Sina, kita kenal Al-Khwarizm, kita kenal misalnya Al-Kindi misalnya. Tapi jarang kita membahas bahwa ilmuwan-ilmuwan polimit seperti itu bisa muncul karena keberadaan ideologi Islam yang diterapkan oleh sistem khilafah Islamiyah gitu loh. Dan di kondisi hari ini, ya boleh dikatakan mustahil lah kita bisa untuk mendapatkan generasi-generasi yang polimet sekaliber itu. Sederhana saja, hari ini kita terkadang dianggap aneh kalau ada seorang dosen atau guru, dia guru IPA, dia guru kimia misalnya, guru fisika, atau misalnya kalau kayak ibu ini pertanian, dianggap aneh tuh berdakwah. Ibu kan latar belakangnya bukan agama, kok jadi berdakwah? Sementara kita tadi kita bahas Al-Kindi, Ibnu Sina, itu mereka itu polemik. Mereka juga tafakuh fiddin dan mereka juga ahli di bidang masing-masing, di bidang kedokteran, di bidang ilmu aljabar dan sebagainya. Nah, itu kan berarti bisa karena sistem pada waktu itu di mana negara, sistem khilafah Islam itu kan memang menerapkan pendidikan yang berkualitas dalam sistem Islam gitu. Dan hari ini karena kita dalam kondisi sistem sekularisme, jadi itu masih dianggap aneh. Jadi biasanya yang bisa itu yang umum kalau mau berdakwah itu yang lulusan dari UIN, ya IAIN, dari pesantren gitu kan. Ini secara umum ya, walaupun sampai hari ini kan kalau kita merasakan sudah mulai masyarakat sudah mulai tercerdaskan. Oh iya ya kan, ternyata zaman dahulu itu kan mereka bukanlah karena mereka harus ahli agama, tapi memang semua manusia itu harus menguasai memang ilmu agama dia wajib gitu kan, dan ilmu bagaimana dia mengarungi dunia ini, menyelesaikan permasalahan, menjadi orang yang kritis juga dia kuasai. Kenapa? Karena negara memang memposisikan sebagai penyelenggara pendidikan yang berkualitas pada semua kalangan tanpa ada pilih-pilih begitu. Makanya harusnya memang kita kembali belajar, oh bagaimana Islam itu ternyata memang dengan penerapan sistem pendidikan Islam, bagian dari sistem ideologi Islam itu akan bisa melahirkan generasi-generasi kita katakan polimet tadi. Dan akhirnya apa? Mereka akan menjadi orang yang bisa menyelesaikan permasalahan kehidupan ini. Tidak kayak sekarang gitu kan, Muslim banyak tapi dia gak faham Islam. Akhirnya apa? Dia nyari solusinya itu malah ke bagaimana konsep dari Barat. Padahal Barat itu, kita gak anti Barat, antinya ke sekularisme yang mendasari Barat itu. Iya. Karena di Barat sana pun ada juga yang mereka Muslimnya bagus kan, tapi kan mereka di negara yang notabene merupakan agar-agar yang sekuler gitu. Jadi kita mau menyoroti ideologi sekularismenya. Cuman kan karena dia memang di Barat utamanya, pelaku utamanya, kita dikatakan itu kan jangan mencontoh Barat. Cuman kan ada juga yang kadang alergi, ini kenapa sih anti banget sama Barat gitu ya. Bukan Barat sorotannya, tapi sekularisme yang mendasari kehidupan di sana. Maka nanti kita lihat bagaimana ternyata dalam pendidikan, sistem pendidikan Islam itu nanti yang dia berkualitas, akan kita mulai dari pembahasan bagaimana filosofisnya, apa yang menjadi tujuannya, kemudian sampai bisa nanti menghasilkan generasi-generasi yang mereka kita katakan polimet, yang mereka sekaligus menguasai ilmu dunia dan mereka juga kita katakan menguasai sekaligus sebagai seorang yang tafakuh fiddin. Jadi mereka memposisikan peran itu secara tepat karena mereka memang sekaligus mencakup ke semua hal tersebut. Jadi bukan menjadi ilmuwan yang sekuler gitu ya. Kalau dia bukan ahli agama, nggak boleh bahas agama gitu. Padahal kan dia Muslim. Nanti kita bahas bagaimana gambar secara tentang hal tersebut. Itu dulu mungkin, Mbak Lia.
0: Jadi segmen pertama ini kita jeda dulu, Ustazah ya. Kita jeda dulu dengan beberapa iklan. Jadi tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di baruta, negit berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, nagit berbagason.

0: Kembali lagi di 105 Raya FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salaken mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, rekan rekan kita masuk ke segmen kedua ya dengan tema kita di hari ini, yaitu pendidikan berkualitas melahirkan peradaban emas. Yap. Mungkin kepada Ustazah bisa langsung dilanjutkan kembali. Ustazah, silahkan.
1: Baik, terima kasih Mbak Lia. Sekarang kita masuk kepada pembahasan berikutnya tentang bagaimana gambarannya, rinciannya gitu, tentang pendidikan berkualitas dalam sistem Islam. Kita mulai dari satu pembahasan sebagai hal yang sangat mendasar gitu, sebagai pondasi bahwa Islam itu memandang bahwa pendidikan adalah pondasi utama pembangunan manusia dan peradaban. Jadi artinya bagaimana agar peradaban itu mencapai masa keemasan, kemudian yang menjadi pelaku utamanya otomatis kan berarti fondasi tadi, berarti pembangunan manusianya. Bahkan kalau kita lihat bagaimana dari wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasul itu kan sallallahu alaihi wasallam adalah tentang Iqra kan, Al-Alaq ayat 1 sampai dengan yang kelima. Betul. Gitu kan. Nah, kemudian yang berikutnya juga kalau kita lihat dari sisi dalil yang berikutnya, bagaimana Islam itu sangat menghargai ilmu dan orang yang berilmu. Silakan beberapa di antaranya Quran surat Az-Zumar ayat yang ke 9. Surat yang ke-39 ayat yang ke-9 Allah jelas mengatakan di sini bahwa apakah sama orang-orang yang berpengetahuan dengan orang-orang yang tidak berpengetahuan gitu kan, tentunya tidak sama. Ya, gitu kan. Nah, kemudian yang berikutnya silakan lagi misalnya dalam Quran surat Al-Mujadilah surat yang ke-58 ayat yang ke-11 bagaimana Allah menyatakan bahwa Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan di antara kalian. Itu kan beberapa derajat. Allah Maha tahu atas apa saja yang kalian lakukan. Jadi kemudian juga kalau misalnya di At-Taubah di sini kan digambarkan kalau di At-Taubah ayat yang ke 122 ini, ayat 122 ini kan menggambarkan bagaimana pada masa Rasul dahulu itu kan masa-masa banyak melakukan jihad itu kan ada dikatakan bahwa mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka berperang untuk memperdalam pengetahuan tentang agama Islam. Jadi mereka yang tidak berkesempatan berperang dengan Rasul, maka berperang, maka mereka tinggal dengan Rasul untuk memperdalam agama. Nah, nanti pada saat yang ikut berperang itu berjihad nanti pulang, maka mereka akan mengajarkan itu kepada mereka gitu kan, mengajarkan dari yang mereka dari Rasul kepada yang tidak ikut mendalami ilmu tadi. Ini yang dikatakan sebagai orang yang dikatakan kewajiban tafaqquh fid din itu kan. Nah, artinya ini baru sedikit dalil yang menggambarkan bagaimana sebetulnya Islam memandang pondasi untuk mendapatkan peradaban yang emas tadi itu pondasinya adalah bagaimana pembangunan manusianya. Kalau bahas sekarang mungkin SDM-nya gitu ya, yang harus ditingkatkan kualitasnya. Kalau yang paling umum kan kita sudah tahu ya bagaimana hadis Rasul mengatakan bahwa menuntut ilmu adalah wajib kan atas muslim dan muslimat gitu kan, hadis Ibnu Majah. Nah, berikutnya dari landasan tadi itu kan dalam sejarah peradaban Islam nilai-nilai tentang bagaimana manusia itu sebagai pondasi untuk menuju peradaban itu kan itu diterjemahkan oleh negara dalam kebijakan-kebijakan dan perhatian yang besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, karena kan manusia itu kalau akan bisa membangun peradaban harus punya ilmu dong gitu kan, maka dia harus ada dikembangkan ilmunya. Maka sepanjang era kekhilafahan Islam para khalifah itu memang memposisikan bagaimana negara itu mempunyai kewajiban untuk memenuhi semua kebutuhan terkait dengan agar masyarakatnya itu mendapatkan pendidikan yang bagus, yang berkualitas gitu kan. Mulai dari kalau dulu itu kan pembangunan masjid. Masjid itu kan sebetulnya kan dijadikan sebagai pusat semua kegiatan. Sekarang aja yang kadang masjid itu dikunci gitu ya. Dikunci karena apa? Karena memang kita sekarang itu kan kondisinya memang karena ekonomi itu tadi pencurian-pencurian di masjid gitu ya. Jadi kita enggak bisa juga menyalahkan gitu ya. Tapi kalau harusnya masjid itu menjadi pusat peradaban, kalau kita katakan pusat semua kegiatan, pusat ilmu pengetahuan. Maka dulu itu kan didirikan banyak masjid, kemudian madrasah, lembaga pendidikan, perpustakaan, rumah sakit, kemudian pusat-pusat penelitian itu oleh negara. Yang itu bahkan kita bisa melihat itu menjadi rujukan dunia loh gitu Islam pada waktu itu. Maka bahkan dikatakan oleh salah seorang dari kita katakan ini dari namanya itu sejarawan ya, George Maxdi dan juga Jonathan Lyons, mereka menjelaskan bahwa dunia Islam pada abad pertengahan, berarti kan pada era kekhilafahan Islam, memainkan peran penting dalam pelestarian, pengembangan dan transmisi ilmu pengetahuan yang kemudian turut mempengaruhi kebangkitan intelektual Eropa. Jadi artinya Eropa itu enggak ada apa-apanya sebetulnya. Nanti ibaratnya mereka itu kena kalau dia dinamo kan ilmuwan-ilmuwan peradaban pada masa Islam itu jadi memanaskan ke mereka. Maka mereka juga menjadi mendapatkan pengaruh kebangkitan itu gitu. Maka kita lihat nanti pada waktu peradaban Islam itulah, maka kemudian akhirnya apa? Eropa itu kan kemudian juga akhirnya kan mendapatkan tadi panas, mendapatkan bangkit pengaruh dari situ gitu. Cuman masalahnya kan terjadi pemutarbalikan fakta. Kita sekarang malah lebih hafalnya penemu-penemu dari Eropa gitu kan, penemu lampu siapa, James Watt lah siapalah gitu kan. Padahal sebetulnya itu mereka mencuri tanda kutip dari ilmuwan Islam gitu. Nah, kemudian kalau dari sisi yang lain apalagi yang untuk membangun pembangunan manusia itu. Dari sisi buku, silahkan nanti dilihat banyak literatur yang menggambarkan bagaimana pada masa peradaban Islam itu buku itu menjadi hal yang memang betul-betul ditopang oleh negara untuk bisa mendapatkan peradaban Islam yang peradaban emas tadi gitu ya. Pada masa khilafah itu dikatakan misalnya pada abad ke-10 di Andalusia itu terdapat 20 perpustakaan umum. Ada perpustakaan umum dikatakan di Cordoba, di Cordova, kemudian tidak kurang dari 40.000 judul buku. Kayaknya belum pernah lihat lah ya buku sampai sebanyak itu gitu kan. Kemudian tidak hanya sebatas itu, pada kondisi yang lain dikatakan pada abad yang ke-14 sampai 1.800.000 judul buku perpustakaan itu yang ada di catatan di katalog ensiklopedia perpustakaan gereja di Canterbury. Itu. Kemudian ada lagi yang mengatakan sumber yang lain, perpustakaan Darul Hikmah di Kairo tidak kurang dari 2 juta judul buku. Kemudian di Tripoli, Syam, itu bahkan dihancurkan, sempat dibakar oleh pasukan salib ya, itu lebih dari 3 juta judul buku. Jadi memang buku itu kan sumber ilmu kan. Memang hari ini yang kita memang termasuk miris gitu ya, anak-anak muda itu sekarang itu malas baca buku, boro-boro baca buku, baca chat pun gak teliti gitu ya. Itu kan miris gitu ya. Kita kirim chat di mana? Baca loh chatnya secara jelas, ada di situ. Itu pun gak kebaca, padahal pendeknya chatnya gak sampai sepanjang berapa buku gitu kan. Nah itu kan berarti kan ada masalah nih. Kenapa sampai generasi kita pun sekarang itu jadi termasuk generasi yang miskin literasi gitu kan, malas baca buku gitu. Nah itu yang kita bandingkan dengan kondisi yang tadi dibahas di sini pada masa-masa kekhilafan Islam itu. Itu dari sisi buku yang kita lihat. Nah kemudian yang berikutnya dari perpustakaan itu pun akhirnya apa? Memang akhirnya kan dari situlah mulai banyak juga muncul para ilmuwan tadi gitu kan. Artinya ilmuwan itu kan muncul menjadi generasi polemik karena didukung oleh semua hal tadi. Kita hanya membahas satu tentang keberadaan buku. Sampai kan kalau masa khilafah itu dulu kan dia ditimbang. Kalau misalnya ada seorang yang dia ngarang buku, nanti dia ditimbang berapa kilo buku yang dia karang itu, berarti kan kalau semakin tebal semakin berat, nanti ada dikasih hadiah oleh negara gitu ya, khalifah kepada orang-orang yang mereka bisa berhasil untuk menciptakan buku yang seperti itu gitu. Jadi bagaimana penghargaan yang sangat besar dari kekhilafahan pada waktu itu. Maka kita lihat tadi kan kita kenal ada Ibnu Sina sebagai pakar kedokteran, kemudian ada Anjarkali dan juga ada At-Tusi itu kan ahli astronomi. Kayaknya kan jarang-jarang sekali kita dengar ini gitu kan. Kemudian Al-Khwarizm ini mungkin kalau yang orang matematika tahu gitu ya, ahli matematika, juga dia penemu cabang ilmu matematika algoritma, itu kan Al-Khwarizm gitu kan. Al-Idrisi itu pakar geografi. Kemudian kalau yang dari ilmu kimia itu Al-Jabr Ibnu Hayyan gitu kan. Kemudian Ibnu Haisham itu ilmu alam, Al-Kindi, Ibnu Khaldun dan sebagainya. Itu kita katakan merupakan generasi-generasi kita katakan mereka ilmuwan cendekiawan yang mereka polimet. Artinya di kondisi yang sama itu mereka juga tafaqquh fiddin, mereka menguasai ilmu-ilmu Islam. Kenapa? Karena kalau kita membahas dalam posisi Islam itu kan, kalau memahami ilmu agama itu kan ada ulama yang menggolongkan dia kan fardu ain. Gimana kita menjadi seorang muslimah yang benar kalau kita gak menguasai ilmu agama? Kemudian kalau dia nanti kepada ilmu-ilmu yang terkait dengan bagaimana kita menjalani kehidupan ini kan butuh ilmu gitu kan, ilmu pertanian, ilmu kimia, ilmu fisika, itu juga harus dia kuasai kan. Itulah dari pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh negara. Maka kita katakan dengan istilah ilmuwan polimet gitu kan. Dan ini juga diperkuat lagi secara jujur diakui oleh seorang cendekiawan barat, Montgomery Watt ketika yang menyatakan cukup beralasan jika kita menyatakan bahwa peradaban Eropa tidak dibangun oleh proses regenerasi mereka sendiri. Tanpa dukungan peradaban Islam yang menjadi dinamo bagi Barat bukanlah apa-apa. Itu yang ngomong tadi kawan Barat sendiri. Artinya mereka pasti kan dapat dinamo itu kan pasti kan dapat panas mereka. Dan ternyata regenerasi ilmu itu bukan dari Eropa. Mereka malah mendapatkan dari peradaban Islam pada waktu itu gitu. Jadi artinya apa? Pada era khilafah itu dikatakan khilafah kita katakan negara memang betul-betul memposisikan sebagai bagaimana mereka mempunyai kewajiban melayani rakyat karena pendidikan merupakan kebutuhan utama untuk mereka mereka wujudkan kepada masyarakatnya, kepada warga negaranya. Bahkan yang non-muslim pun sama saja, mereka juga berhak mendapatkan pendidikan begitu. Maka dikatakan bahwa karena itu merupakan tanggung jawab negara, negara menyelenggarakan kewajiban itu semata-mata apa? Untuk mewujudkan kemaslahatan, bukan yang lain. Nah, jadi itu yang kita katakan inilah yang harusnya kita jadikan sebagai contoh untuk bisa menyelesaikan permasalahan kita hari ini. Artinya apa? Tidak bisa kalau kita tidak dilakukan oleh negara sebagai pelaku utamanya, karena kan kewajiban negara kan gitu ya. Nah, kemudian berikutnya dari apa yang digambarkan tadi, dari proses mulai dari filosofisnya, dalilnya, dan apa yang digambarkan dengan yang terjadi pada masa kekhalifahan Islam, berarti kita juga harus melihat kembali apa tujuan pendidikan dalam Islam. Ternyata kita lihat nanti di beberapa literatur itu ya, sistem pendidikan dalam Islam itu bertujuan untuk apa? Membentuk kepribadian Islam pada setiap peserta didiknya. Jadi nanti mereka akan melahirkan manusia-manusia yang memiliki kecerdasan intelektual, kemudian kedalaman spiritual, kematangan karakter, serta kemampuan berpikir kritis dan bertanggung jawab. Hari ini bagaimana output pendidikan kita? Jadi pertanyaan besar buat kita gitu kan. Karena apa? Karena landasannya tadi, kalau dalam Islam ini yang menjadi tujuannya. Jadi artinya seorang muslim bukan hanya dituntut untuk memiliki ilmu pengetahuan, ia berkewajiban memberikan peringatan dan menyampaikan pengajaran. Berarti memang berdakwah gitu kan. Karena kan dikatakan juga dalam beberapa firman Allah bahwa kita diperintahkan kan, karena itu berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah pemberi peringatan. Kemudian misalnya Rasul mengatakan ligu ani walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat gitu kan. Apalagi yang lain misalnya, yang paling baik di antara kalian yang mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an. Jadi artinya ini kan kepada kita semua, apapun profesi kita, apapun ilmu pengetahuan yang kita kuasai, ini perintahnya umum. Artinya yang dikatakan ilmuwan generasi yang kita katakan tadi, yang polimet tadi, itu memang dia menguasai ilmu-ilmu yang kita katakan tadi agama gitu kan, tapi juga dia dikatakan mempunyai kematangan karakter, berpikir kritis, tidak egois gitu kan, tidak liberalis gitu kan. Dia punya tanggung jawab melihat bagaimana kondisi umat gitu. Jadi artinya dengan hal seperti itu kita katakan bahwa dalam sistem pendidikan Islam itu ilmu pengetahuan dan sistem pendidikan itu betul-betul memang dikelola oleh negara untuk menuju kemaslahatan umat. Kemudian akan terbentuklah yang namanya apa? Peradaban tadi. Karena kan pelaku utamanya tadi kan sudah di apa namanya? Sudah dikondisikan oleh negara. Sudah ada negara berperanan di situ gitu kan. Maka nanti akhirnya apa yang tercapai? Maka akan diperoleh yang namanya bagaimana Islam itu sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Allah mengutus Rasulullah SAW kan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi menurut ilmu katsir, ayat ini maksudnya bagaimana? Siapapun yang menerima dan mengikuti risalah Nabi akan memperoleh rahmat di dunia maupun di akhirat. Tapi mukhalafahnya, sebaliknya gitu ya, penolakannya menyebabkan manusia kehilangan petunjuk, kemudian akan menjadi sebab tidak akan mendapatkan keselamatan. Allah jelas menggambarkan ukuran surat apa itu At-Toha, surat Toha ayat yang ke-124. Jadi kalau misalnya siapa saja yang mereka berpaling dari peringatanku, sesungguhnya bagi dia penghidupan yang sempit. Jadi kita rasakan hari ini kan, kita bukan dikatakan termasuk golongan yang kita tidak mau, kita nggak mau berpaling dari Al-Quran, tapi keberadaan kebijakan yang ada kan berpaling dari Al-Quran. Kita rasakan nggak kehidupan yang sempit? Kita rasakan. Ma'isatan dongkan itu kan merasakan kehidupan yang sempit itu kita rasakan hari ini. Kemudian apalagi kata Allah mengatakan, kami akan menghimpun mereka, menghimpun dirinya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Jadi artinya di dunia pun sudah dirugikan dengan kehidupan yang sempit, nanti pun di akhirat dikatakan akan dikumpulkan dalam kondisi, dalam keadaan buta, begitu kan. Nah, jadi artinya di sini memang dengan gambaran secara historis tadi, kemudian dan ternyata secara dalilnya kita katakan konsekuensi muslim, kita mengaku muslim, artinya secara yuridis berarti memang itu suatu hal yang wajib harus kita laksanakan untuk menyelesaikan permasalahan hari ini, kembali kepada sistem pendidikan yang memang ada diatur oleh Allah dan Rasul dalam sistem pendidikan Islam, gitu kan, silahkan dipelajari kembali begitu. Nah, kemudian secara empirisnya kita butuh. Kalau tidak kepada sistem pendidikan yang digambarkan tadi, sok atau apa solusinya? Mana solusi apa yang mau kita sampaikan kalau bukan kepada Islam? Kita nggak mengatakan harus dengan Islam misalnya. Misalnya dia nolak nih gitu ya. Terus apa yang menjadi solusi yang Anda tawarkan? Kami menawarkan dengan sistem pendidikan Islam dan terbukti secara historis, secara empiris dan secara yuridis kan mungkin nggak bisa dipaksakan, mungkin dia nggak beriman. Tadi yang kita bahas ilmuwan Barat yang menyatakan, gitu kan, sejarawan Barat yang mengatakan, dan mereka tidak ada aspek yuridis di situ kan, karena mereka kan tidak beriman. Nah, ini kan, jadi kalau makanya kalau sudah kuat seperti ini, kenapa kita sama-sama perjuangkan gitu? Karena kalau kita berkutat di sini terus, udah hapus MBG-nya. Terus kalau dihapus kenapa? Terus mau gimana? Sebetulnya boleh gak sih MBG itu? Boleh. Kan memang negara itu wajib loh memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya, gitu kan, sandang, pangan, papan. Dalam Islam itu kan memang kewajiban negara yang berkualitas. Jadi yang salah apa? Pengelolaan oleh negaranya gitu. Berarti sistem negaranya dengan orangnya gitu. Jadi kalau misalnya kita memprotes itu, coba kita membiasakan memang memberikan solusi yang dia memang solusi yang mendasar. Tentunya bagi seorang muslimah yang gak ada pilihan yang lain. Karena apa? Karena konsekuensi logis dari kita mengucapkan syahadat itu, kita berarti sekaligus sudah menyatakan bahwa wajib bagi kita untuk melaksanakan Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah, termasuk dalam sistem pendidikan Islam gitu. Jadi jangan dengan cepat menolak alergi islamofobia tanpa pelajari dulu, dan itu nanti akan dengan ilmu yang kita dapatkan akan mendorong kita untuk oh iya ternyata memang itu solusi tuntasnya. Nah, akan adalah muncul apa? Langkah bersama jadinya gitu kan. Kalau ilmunya enggak sama, satu ke biru ke barat, satu ke timur, satu ke utara, satu ke selatan, nah enggak akan nyambung. Tapi kalau pemahamannya sama, maka akan bisa melangkah bersama. Jadi kuncinya di mempelajari kembali, ternyata Islam itu mengatur bagaimana seharusnya sistem pendidikan itu akan bisa mendapatkan generasi-generasi polimet tadi, dan akan tercapai yang namanya peradaban emas tadi gitu. Jadi itu yang kita lihat di sini, Mbak Alia. Saya kembalikan lagi atau ada enggak ada pertanyaan, atau kita seling iklan dulu sekali lagi, baru nanti closing ya. Baik.
0: Ya, kita ke iklan dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM Your Lifestyle.
3: 난 주호진 씨가
4: 하, 넌 nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebel. Please, jangan sekarang.
2: Nih, pakai Simpati aja.
4: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
4: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.
5: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, Supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo. Double shot. Triple W.

0: Singapore.
1: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, kadang-kadang tak terasa ya, kita sudah masuk ke segmen ketiga di obrolan kita di siang hari ini. Dan mungkin kepada Ustazah bisa langsung sampaikan saja.
2: Baik ya, gak terasa ya Mbak Lia. Sudah sih sesi terakhir. Yep. Baik, jadi tadi dari gambaran yang sudah kita bahas dari sesi satu sampai sesi yang kedua, yang ketiga ini saya ingin menggambarkan satu hal yang gimana gambarannya Islam itu bisa menjadi menyelesaikan permasalahan pendidikan menjadi berkualitas dan dia gratis. Saya ambil dari salah satu tulisan dari seorang pengamat politik, Sistem Muslihati SIPMSI, beliau menyatakan bahwa Islam itu memberikan pendidikan terbaik untuk semua kalangan tanpa diskriminasi. Jadi artinya semua yang mampu, yang tidak mampu itu dalam Islam itu negara khilafah wajib untuk menyediakan pendidikan terbaik bagi mereka. Bagaimana ceritanya? Ceritanya ya karena memang Islam itu dalam sistem ekonominya, kita katakan nanti bahwa negara itu memang membiayai. Islam memiliki sumber pemasukan yang sangat banyak dari sektor kepemilikan individu, dari sektor kepemilikan umum, dari yang ketiga dari sektor kepemilikan negara. Jadi nanti negara akan mengelola sumber daya alam yang ada itu dikelola secara amanah, transparan, adil untuk kemaslahatan rakyat. Tidak seperti hari ini diserahkan kepada asing dan asing gitu kan. Ada contoh yang sangat real, beliau menyatakan begini. Beliau mencontohkan satu saja, kita contohkan misalnya sumber daya alam kita apa? Misalnya kita contohkan satu sumber daya alam kita katakan batu bara lah misalnya. Batu bara itu misalnya kita produksi itu kan 800 juta ton per tahun. Nah itu digunakan misalnya untuk domestik kita 25%, 200 juta ton. Berarti kan 600 juta ton itu kan kita jual, diekspor. Jika harga misalnya dia $150 per ton, bahkan kita akan mendapatkan 90 miliar dari satu, baru satu loh ini, bukan emas kita bicara, satu sumber daya alam. Maka nanti dengan kurs 17.000 misalnya, karena kan udah naik ya, 17.000 kita bikin 1,1530 triliun per tahun. Kalau ini digunakan untuk dikelola dengan amanah, maka akan bisa mendapatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh warga negara. Itu baru satu, baru gitu. Satu. Jadi faktanya ada nggak? Ada loh ini faktanya. Cuman masalahnya sekarang itu dikelola nggak oleh negara dengan sistem yang seharusnya, yang benar, gitu kan. Belum lagi nikelnya, belum lagi nanti misalnya emas, belum lagi minyak bumi. Kan Indonesia itu kan kaya raya. Betul. Gitu loh. Dan sudah itu memang Allah karuniakan. Tapi kalau pengelolanya salah. Nah, gitu kan, orang-orangnya juga sudah salah. Ya makanya kita nggak merasakan itu gitu. Maka artinya apa? Islam memberikan solusi itu bukan nggak ada langkah-langkahnya, ada loh, silakan dipelajari. Banyak juga dari para akademisi yang mereka yang sudah memahami sistem pendidikan itu, mereka memberikan contoh-contoh real seperti itu. Jadi nggak kayak sekarang mau beasiswa aja, masya Allah susahnya nyari beasiswa itu gitu kan. Mau kuliah aja, kalau nggak beasiswa kan nggak bisa kuliah. Yang bisa nanti yang punya surat inilah, surat itulah, inilah gitu kan, berprestasi.

0: Lihat dari apa yang kita sudah gambarkan itu tadi gitu kan. Kemudian Islam juga memberikan landasan, menggambarkan bagaimana tujuannya, bahkan sampai memberikan secara teknis dari mana biaya bisa memberikan pendidikan gratis. Ya, ternyata kan satu contoh kita dapatkan seperti itu gitu kan. Kemudian nanti dari sisi bagaimana pelaku utamanya kan tadi kita katakan tenaga pendidik. Gaji mungkin udah sering juga kita bahas di obsesi ya. Berapa gaji guru hari ini, berapa gaji dosen hari ini dengan gaji guru pada waktu masa kekhilafahan. Nah, jauh sekali perbedaannya karena memang negara memberikan pelayanan itu. Ya gimana seorang pendidik bisa konsentrasi, bisa memberikan pelayanan penuh dalam mengajar anak-anaknya kalau dia terbagi konsentrasinya dengan memikirkan anak-anaknya di rumah makan apa, istrinya makan apa gitu kan. Kan banyak contoh kasus tuh seorang guru, seorang dosen bahkan yang dia harus punya alternatif pekerjaan yang lain gitu kan. Karena enggak cukup dari gaji sebagai pendidik itu gitu kan. Nah, kalau misalnya negara memang memberikan mereka itu memang sesuai dengan yang mereka butuhkan, pasti kan dia akan lebih fokus bagaimana mengoptimalkan pengajarnya, bagaimana dia memperhatikan anak didiknya gitu kan. Bahkan sekarang yang paling miris kan yang terbaru yang di Tanjung Balai itu gitu ya.
1: Betul,
0: seorang pendidik rela menjadikan anak didiknya korban untuk memenuhi nafsu penyeleweng yang menyeleweng lah dari suaminya, kasih sodomi. Iya. Baru-baru mikir dia memikirkan pendidikan yang terbaik buat anak didiknya, malah dia merusak gitu kan. Memang di kondisi kita hari ini dengan ideologi tadi itu memang itu hal yang bisa saja akan terjadi gitu kan. Tapi kalau dalam sistem pendidikan yang dia di bawah sistem Islam, tidak akan terjadi seperti itu kan. Betul. Gitu. Karena kenapa? Karena pelaku utama pun dia kan punya konsep bagaimana dia mempunyai ketakwaan secara individu, mempunyai ketakwaan nanti dikoreksi oleh, diawasi oleh pendidikan secara kita katakan masyarakat, sistem dari sekolahnya masyarakat, bahkan nanti diperkolekin dengan sistem ketakwaan secara kebijakannya dari negara gitu kan. Maka dia akan terpelihara semuanya. Tapi kalau dengan sekularisme ini, dengan kapitalisme ini, akhirnya ya kita bisa jadi, tapi na'udzubillah lah ya, jangan sampai lagi ada nambah lagi kasus-kasus yang seperti itu. Nah, jadi seperti itu yang kita katakan, bahwa memang dengan beberapa gambaran tadi, memang juga Ibu yakin ini belum merupakan gambaran yang secara rinci, tapi mudah-mudahan sudah diberikan beberapa poin-poin pentingnya yang bisa kita kita kasih garis merah. Oh, saya harus memperdalam yang ini. Yep. Saya harus memperkuat ilmu yang ini gitu kan. Agar apa? Agar kita menjadi orang-orang yang termasuk di dalam yang memperjuangkan sistem Islam, termasuk dalam sistem pendidikannya. Agar apa? Agar kita bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada sistem kita hari ini, khususnya yang kita bahas tadi adalah sistem pendidikan. Kenapa? Itu. Karena sistem pendidikan inilah yang akan melahirkan pelaku-pelaku yang dikatakan tadi sebagai pembangunan manusia yang menjadi fondasi agar kita bisa meraih yang namanya peradaban emas. Jadi mustahil kita mendapatkan peradaban emas itu kalau tidak kita cabut akar permasalahan utama kita, yaitu sistem pendidikan yang didasari oleh sekularisme dan kapitalisme tadi. Nah, mudah-mudahan ini yang bisa kita bahas pada hari ini. Tetap semangat untuk mengkaji Islam, dan jangan sampai alergi mendengar solusi dari
1: Islam.
0: Alergi Ustazah ya. Oke. Alhamdulillah bisawab. Demikian Balia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, usai sudah ya obrolan kita di hari ini, semoga menambah wawasan untuk kita semua ya, dan semoga kita menambah ilmu kita tentunya. Ya, betul. Oke, nantikan kembali obrolan seputar Saqafah Islam di setiap hari Jumat insyaallah tentunya ya, di formasi pukul 11 hingga jam 12 siang. Yap, akhir kata dari Lia juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Wanda dalam program Raw Memory, ditemani dengan lagu-lagu lawas pilihan dan info menarik lainnya yang akan menambah wawasan Anda semua.

Rekan Rau, memiliki kulit wajah yang cerah dan tampak awet muda mungkin menjadi impian di sebagian besar orang. Walaupun tidak dapat dipungkiri jika di berbagai faktor seperti gaya hidup dan polusi udara dapat menyebabkan penuaan dini pada kulit wajah, namun ada beberapa kebiasaan yang bisa membuat kamu mencegah penuaan dan membuat penampilan wajah lebih glowing dan tentunya awet muda. Nah, ada beberapa tips kebiasaan agar wajah semakin cerah dan awet muda, yaitu minum air putih, tidur yang cukup, menggunakan sunscreen, mengeksfoliasi kulit, dan yang terakhir menggunakan serum. Nah, itu dia rekan Rau, beberapa kebiasaan mudah yang bikin kulit wajah lebih cerah dan awet muda. 105 FM. This is the greatest. So, this my face.

0: Sian dia doh kele, sokong na belanja doh widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tol adong maligi kele.
1: Tol amat tong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di sike leda.
0: Toko aha makelek guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
2: Capek gak sih tiap nonton YouTube lagi seru-serunya, tiba-tiba ada iklan dan gak bisa di-skip? Ini jawaban dari masalah kamu. Langganan YouTube Premium yang harganya cuma Rp39.000 buat kamu nonton YouTube sepuasnya bebas iklan. Masih gak percaya harganya semurah itu? Emang murah, karena lagi turun harga. Pastiin kamu manfaatin kesempatan ini ya, biar gak ngedumel dan nontonnya juga jadi makin puas karena bebas iklan. Aktifkan paketnya di aplikasi MyTelkomsel atau tcel.id/YT Premium sekarang. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra.
4: Radio station in Padang Sidempuan.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dari Aisyah, bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika Allah Azza wa Jalla menghendaki kebaikan bagi sebuah keluarga, maka Allah akan memasukkan kelembutan kepada mereka. Hadis riwayat Ahmad.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudu dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh sebab itu, salat adalah imaduddin, sebagai tiang agama.

0: munkar atau menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar adalah salah satu cabang dari cabang-cabang iman. Hukumnya wajib sesuai dengan kemampuan masing-masing. Seorang penguasa yang mampu merubah kemungkaran dengan kekuasaannya, maka ia wajib merubah kemungkaran dengan kekuasaannya. Siapa yang tidak memiliki kekuasaan dan ia hanya mampu merubah kemungkaran dengan lisannya, maka ia wajib merubah kemungkaran dengan lisannya. Adapun seseorang yang tidak mampu merubah kemungkaran, baik dengan kekuasaan atau dengan lisannya, maka ia wajib membenci kemungkaran tersebut dan berharap segera lenyapnya kemungkaran tersebut serta berlepas diri darinya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Wa dhalika adhaful iman."
0: Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia rubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah dengan lisannya. Jika tidak mampu juga, hendaklah dengan hatinya. Itulah keimanan yang paling lemah.

0: Raw. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Rekan Trau, memiliki tubuh yang sehat dan tak gampang sakit tentu menjadi impian bagi semua orang agar dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan efektif. Salah satu yang bisa dilakukan untuk mencapai hal tersebut adalah dengan mengatur asupan dan pola makan. Menurut Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular atau P2PTM Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada beberapa hal yang harus dijadikan kebiasaan agar tubuh tetap sehat. Pertama, minum air putih paling sedikit 8 gelas atau 2 liter per hari. Kedua, perbanyak konsumsi buah dan sayur setiap hari. Ketiga, pilih sumber pangan yang segar dan diolah dengan cara direbus atau dikukus. Keempat, batasi konsumsi kecap, saus, penyedap rasa, pemanis, pengawet, dan perasa sintetis. Dan yang terakhir, budayakan membaca label sebelum membeli makanan kemasan atau siap saji. Adapun waktu makan yang dianjurkan adalah sarapan, makan siang, makan malam. Disarankan pula untuk mengonsumsi cemilan sehat di waktu siang dan sore hari. Pola makan dengan jumlah yang tepat dengan frekuensi yang teratur dapat membuat tubuh menjadi sehat sekaligus ideal. Sebaliknya, pola makan yang berantakan akan mengacaukan jam biologis tubuh sehingga meningkatkan resiko penyakit jantung dan diabetes. Dalam mengonsumsi makanan sehari-hari, Anda juga harus memperhatikan kadar MSG yang dikonsumsi meski MSG sudah menjadi hal biasa untuk menambah cita rasa makanan. Sebab konsumsi MSG dalam jumlah berlebih akan menimbulkan efek samping dan berbahaya bagi tubuh. Itu dia rekan Rau, sangat penting ya untuk mengatur asupan dan pola makan agar tidak gampang sakit.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.
1: Rekan Rau, penyakit flu menjadi momok masyarakat Indonesia, khususnya di musim pancaroba seperti saat ini. Flu merupakan penyakit yang berasal dari virus influenza. Flu menyerang paru-paru, hidung, dan tenggorokan. Anak-anak, lansia, wanita hamil, dan orang dengan penyakit kronis atau sistem imun yang lemah berisiko tinggi alami flu. Orang yang terkena flu umumnya menunjukkan beberapa gejala seperti demam, menggigil, nyeri otot, batuk, pilek, sakit kepala, dan kelelahan. Pada kondisi yang tidak terlalu parah, Anda dapat memerangi penyakit flu dengan makanan serta minuman bergizi. Nah, beberapa makanan yang bisa mempercepat pemulihan flu, yaitu pertama sup ayam dan sayuran. Sup ayam dan sayuran merupakan makanan paling sederhana yang bisa dikonsumsi penderita flu. Menu ini tergolong mudah dibuat, mudah dicerna, dan menenangkan kondisi orang yang sedang sakit. Oleh sebab itu, sup ayam dapat membantu mengatasi masalah saluran pernapasan bagian atas akibat flu. Kedua, bawang putih. Bawang putih memiliki sifat antivirus dan antimikroba. Bawang putih dapat membantu mendukung sistem kekebalan tubuh karena memerangi infeksi termasuk pilek atau flu. Kendati demikian, penelitian belum menemukan apakah bawang putih benar-benar menyembuhkan flu atau tidak, sehingga diperlukan analisis lebih lanjut. Dan kemudian, makanan tinggi vitamin C. Buah-buahan dan sayuran yang kaya vitamin C membantu dapat mendukung sistem kekebalan tubuh sehingga mampu memerangi penyakit flu. Selain itu, makanan bervitamin C juga merupakan sumber flavonoid yang sangat baik. Diketahui, flavonoid adalah senyawa yang bisa mengurangi resiko infeksi saluran pernafasan. Contoh makanan mengandung vitamin C, yaitu buah jeruk, lemon, anggur, strawberry, brokoli, sayuran berdaun gelap, misalnya bayam, kacang hitam, dan kacang lentil. Kemudian, jahe. Jahe juga dapat membantu meredakan gejala mual yang menyertai flu. Hal ini karena jahe memiliki fungsi dalam menyehatkan pencernaan, khususnya pengosongan lambung. Manfaat jahe untuk pencernaan ini bisa didapatkan berkat sejumlah senyawa di dalamnya. Akar jahe cincang atau jahe bubuk juga bisa menjadi penyedap tambahan pada makanan seperti sup ayam, semur, teh herbal, dan campuran air lemon. Dan yang terakhir adalah oatmeal dengan pisang. Oatmeal adalah makanan yang menyenangkan, mudah dibuat, dan sumber serat yang bagus. Serat prebiotik dalam oat dapat membantu mendukung kehidupan bakteri sehat dalam tubuh. Menambahkan buah pisang ke dalam oatmeal juga dapat memberikan serat ekstra serta kalium. Oleh karena itu, oatmeal dengan pisang cocok disantap penderita flu dengan gejala penyerta seperti demam, diare, dan muntah yang dapat mengurang kadar kalium dan elektrolit dalam tubuh. Nah, itu dia rekan Rau, beberapa makanan yang bisa mempercepat pemulihan flu Anda. Bisa dicoba ya rekan Rau.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.

0: juga kangen kok sama mama. Nanti ya, kita sama-sama, kita jemput mama. Kita ajak lagi mama ke rumah ini. Biar di rumah ini berseri lagi seperti dulu. Ya sayang ya.
1: Iya, Pak.

0: 105 FM.
1: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang. Dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, ket marbagas ma buruta, betul deh kele.
3: Ima da Eda, betul deh, on ma giot manabusi perlengkapan di buruta, negit berbagas on Eda.
2: Ulang lupa da Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
3: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
2: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
3: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
2: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 08 12 65 35 20 08 Eda.
3: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

Rekan Ral, terapi bekam merupakan salah satu pengobatan alternatif dari Timur Tengah dan Tiongkok yang telah dipraktikkan sejak ribuan tahun silam. Jenis terapi ini seringkali digunakan untuk meredakan rasa sakit di bagian tubuh tertentu. Terapi bekam dilakukan menggunakan cangkir khusus yang dapat menghasilkan tekanan, sehingga mampu menarik kulit dan mengeluarkan racun atau darah kotor. Cangkir tersebut biasanya diletakkan di bagian tubuh tertentu seperti punggung, perut, lengan, bokong, atau kaki. Sebelum terapi bekam dilakukan, terapis akan memasukkan bahan yang mudah terbakar seperti alkohol, racikan herbal, atau kertas khusus ke dalam cangkir dan membakarnya. Ketika api mati, cangkir akan segera ditempelkan di atas permukaan kulit. Saat udara di dalam cangkir mulai mendingin, udara akan menarik kulit dan otot sehingga pembuluh darah akan melebar dan kulit memerah. Namun, kini telah tersedia alat bekam yang modern, yaitu pompa karet. Alih-alih menggunakan metode panas untuk menarik kulit ke atas, terapis bisa menggunakan pompa karet untuk menghasilkan tekanan. Dalam metodenya, terapi bekam terbagi menjadi dua jenis, yaitu bekam kering dan bekam basah. Pada terapi bekam kering, cangkir akan dibiarkan menempel dalam waktu yang ditentukan, biasanya sekitar 3 menit. Sementara pada terapi bekam basah, setelah cangkir didiamkan selama 3 menit, terapis akan mengangkat cangkir dan membuat sayatan kecil pada kulit bekas bekam untuk mengeluarkan darah. Selanjutnya, cangkir diletakkan kembali di tempat semula selama beberapa menit. Setelah selesai, bagian yang terluka akan diolesi dengan salep antibiotik dan ditutup dengan perban untuk mencegah infeksi. Terapi bekam kerap dijadikan sebagai pelengkap perawatan beberapa penyakit atau masalah kesehatan kronis, seperti migrain, nyeri otot di bagian leher, panggul, dan kaki, tekanan darah tinggi, kelainan darah seperti hemofilia dan anemia, masalah kesuburan dan gangguan kandungan, penyakit rematik, masalah kulit seperti jerawat dan eksim, kecemasan dan depresi, varises, herpes zoster, penyumbatan bronkus atau saluran pernapasan yang disebabkan oleh asma atau alergi, dan lain sebagainya. Manfaat bekam sebagai metode pengobatan alternatif berbagai penyakit tersebut berasal dari efeknya yang dapat melancarkan pembuluh darah, merangsang kinerja saraf, meningkatkan imunitas tubuh, dan membuat tubuh lebih rileks. Meski demikian, mekanisme terapi bekam untuk mengobati beragam penyakit tersebut belum dapat dijelaskan secara mendetail. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut masih diperlukan guna mengetahui dengan jelas efektivitas dan keamanan terapi ini. Nah, itu dia rekan-rekan beberapa banyak manfaat terapi bekam bagi kesehatan.

Usai sudah program Raw Memory menemani Anda di siang hari ini. Nantikan kembali program Raw Memory di esok hari pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudhu dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh sebab itu, salat adalah imaduddin sebagai tuang tiang agama.
4: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Islam menjadikan standar kemuliaan seseorang di sisi Allah adalah ketakwaannya, bukan kedudukannya di masyarakat atau kewibawaannya di mata manusia. Sehingga boleh jadi ada orang yang lemah, dipandang rendah oleh manusia, tetapi di sisi Allah dia mulia. Bahkan mayoritas penghuni surga adalah orang-orang yang

0: bersumpah dengan nama Allah, pastilah Allah mengabulkan sumpahnya itu.
1: Ala ukhbirukum bi ahli an-nar kullu 'utullin jawwadhin mustakbir.
0: Maukah kalian aku beritahu siapakah penduduk neraka itu? Yaitu setiap orang yang keras kepala, kikir lagi sombong.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Kilas Utama Daerah hari ini.
1: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Sipiro. Bupati Tapanuli Selatan Haji Kusirawan Pasaribu mengukuhkan sebanyak 248 bunda paud desa dan kelurahan sekabupaten Tapanuli Selatan dalam acara pengukuhan bunda paud yang digelar di Aula Sarasi lantai 3 kompleks perkantoran Bupati Tapanuli Selatan di Sipiro pada Kamis 30 Juli 2026. Pengukuhan yang dihadiri Bunda Paud Kabupaten Tapanuli Selatan Nyonya Murni Gusirawan Pasaribu, Asisten Pimpinan OPD, Ketua Himpaudi, Ketua PKG Kecamatan, Bunda Paud Kecamatan, serta ratusan Bunda Paud Desa dan Kelurahan tersebut bertujuan memperkuat peran Bunda Paud sebagai penggerak layanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas hingga tingkat desa dan kelurahan. Dalam arahannya, Bupati Gusirawan menegaskan bahwa anak usia 0-6 tahun merupakan masa emas yang sangat menentukan pembentukan karakter, kecerdasan, kesehatan, dan kepribadian anak di masa depan. Karena itu, para bunda paud diminta tidak hanya menjalankan tugas secara administratif, tetapi juga menjadi motor penggerak peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini. Beliau menjelaskan Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki 212 desa dan 36 kelurahan, sehingga seluruhnya kini telah memiliki bunda paud yang diharapkan menjadi ujung tombak dalam membangun kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Untuk mengatasi keterbatasan sarana, Bupati meminta Dinas Pendidikan bersama pemerintah desa memanfaatkan fasilitas yang sudah ada, seperti ruang kosong di sekolah dasar, kantor desa, kantor kelurahan, maupun bangunan pemerintah lainnya agar layanan PAUD dapat segera dibuka di desa yang belum memilikinya. Selain itu, Bupati menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kualitas tenaga pendidik. Salah satunya dengan menyeleksi 250 calon kepala sekolah dan mengirim 125 peserta terbaik mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan selama 10 hari di Balai Besar Guru dan Tenaga Pendidikan Sumatera Utara. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengajak para bunda paud berperan aktif menjaga ketahanan keluarga dengan mengedukasi masyarakat agar menjauhi narkoba dan praktik rentenir. Sementara itu, Bunda Paud Kabupaten Tapanuli Selatan Nyonya Murni Gusirawan Pasaribu menyampaikan pengukuhan tersebut merupakan amanah besar untuk memastikan seluruh anak memperoleh hak atas pendidikan yang berkualitas sejak usia dini. Beliau mengungkapkan bahwa hingga kini masih terdapat 103 desa dan kelurahan yang belum memiliki layanan paud. Karena itu, beliau mengajak seluruh Bunda Paud membangun sinergi dengan pemerintah desa, PKK, Posyandu, Puskesmas, Himpaudi, tokoh masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan agar setiap anak memperoleh akses pendidikan usia dini. Nyonya Murni juga mendorong Bunda Paud mendukung gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, mengaktifkan Pokja PAUD di setiap wilayah, serta mendokumentasikan seluruh kegiatan melalui platform Pijar Bunda PAUD sebagai bagian dari penguatan layanan dan persiapan mengikuti apresiasi Bunda PAUD tingkat nasional. Sebelumnya, Ketua Panitia sekaligus Ketua Pokja Bunda Paud Kabupaten Tapanuli Selatan Nyonya Ira Sofian Adil Siregar melaporkan bahwa kegiatan diikuti sekitar 325 peserta, terdiri atas 248 Bunda Paud Desa dan Kelurahan, 15 Bunda Paud Kecamatan, 20 pengurus Pokja Bunda Paud, tim penggerak PKK, Ketua Himpaudi, Ketua PKG Kecamatan, serta unsur perangkat daerah.

0: terkait. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak berita utama daerah lainnya hanya di 105 RAW FM. Saya Wanda, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, RAW FM.

0: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
0: Sini, ngumpul. Yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang, kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya, sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ketisel.id / daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra.
2: Sidimpuan,

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Senang rasanya bisa kembali hadir di ruang dengar kamu di sore ini. Terima kasih untuk yang masih setia bersama 105 FM. Selama 1 jam ke depan, saya Laila akan menemani kamu dalam program Request Sore di Lagu Dangdut. Sore ini waktu yang tepat untuk berbagi lagu favorit dan salam hangat kepada orang-orang terdekat. Kirimkan lagu requestan kamu beserta salam kamu ke nomor 0822-9999-6105. Bisa dari via chat WhatsApp, SMS, dan juga telepon. Oke, perdana ini kita sapa dulu dari via telepon. Halo, request sore bersama Raw FM.
1: Request sore.
0: Iya, request sore. Gimana kabarnya, Bang?
1: Kabarnya kabar biasa lah, baik, insya Allah.
0: Alhamdulillah. Mau dengerin lagu apa, Bang?
1: Oh, mau denger lagunya si Nasar lah, baru terasa.
0: Baru terasa.
1: Iya, si Nasar, Nasar.
0: Oke, bentar ya, Bang. Kita cek dulu.
1: Cek dan recheck.
0: Iya.
1: Ada?
0: Dari Nasar ya, Bang. Oke, ini ada lagunya,
1: Nasar,
0: Bang.
1: Dari baru terasa judulnya.
0: Oke, Bang, ini ada lagunya. Ada, Bang. Salam-salamnya buat siapa?
1: Salam
0: ini?
1: Salam buat semua lah yang dengar Raw FM sama siang yang siaran Laila ya.
0: Oke, Bang.
1: Oke, thank you.
0: Ditunggu lagunya. Waalaikumsalam. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Aduh, boleh ditelepon lagi nih yang dari. Oke. Halo, request sore bersama Raw FM.
2: Halo, request sore bersama Raw FM. Dengan
0: halo.
2: Siapa di mana?
0: Dengan Laila, Bang. Abangnya dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Noah.
0: Gimana kabarnya, Bang?
2: Alhamdulillah, kabar buruk. Kamu gimana?
0: Alhamdulillah, kabar sehat.
2: Kabar sehat.
0: Mau dengerin lagu apa, Bang?
2: Ada judul lagunya yang judulnya Gadis atau Janda.
0: Gadis atau Janda dari Iis Dahlia atau Mansyur dan Elvi Sukaisi.
2: Iis Dahlia aja lah.
0: Oke, Bang. Salam-salamnya buat siapa ini?
2: Salamlah buat yang baru turun, Bang Cimol. Salam juga lah buat Lela. Makasih.
0: Oke, Bang. Ditunggu lagunya. Oke, ini ada dari via chat WhatsApp. Katanya mau diputarin lagu Gak Zaman Punya Pacar 1 dari Lolita. Salam-salamnya untuk pendengar setia FM dan terspesial untuk kakak yang lagi bertugas. Oke, kita sapa lagi dari via telepon ini. Halo, request sore bersama Raw FM.
3: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan warga Ujung Padang, Jalan Mawar.
0: Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, masih berbahagia lah.
0: Alhamdulillah, mau dengerin lagu apa?
3: Bahagia nggak? Sini dong. Berbahagia sama-sama.
0: Mau dengerin lagu apa di sore ini? Yang bahagia-bahagia nih.
3: Lagunya dari Lu Anggrek lah.
0: Boleh, yang judulnya apa ini?
3: Susah Sesamukan.
0: Susah. Dari Dua Anggrek ya ini, Kak. Bentar kita cek.
3: Ada lagunya?
0: Bentar kita cek dulu. Apa tadi Dua Anggrek apa judulnya, Kak, tadi?
3: Sumo Sesamukan.
0: Oke, Kak, ini ada lagunya. Salam-salamnya buat siapa ini?
3: Salam-salamnya yang baru turun aja lah. Dan terspesial buat dirimu ya, Laila. Terima
0: Oke,
3: kasih.
0: Terima kasih kembali. Selamat sore, ditunggu lagunya. Oke, rekan-rekan, mungkin kita kembali ke lagu dulu. Tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, ket marbagas maburta, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di Boruta, nugget berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha sajo ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
1: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Mau belanja bermacam-macam obat, di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: 난 주호진 씨가.
1: Huh? Like me. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebel. Please, jangan sekarang.
2: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.
3: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Pendengar yang budiman, jika kita cermati kondisi masyarakat kita khususnya di Indonesia, tidak sedikit dari mereka yang berputus asa atas apa yang menimpa dirinya dan keluarganya. Ada yang membunuh anaknya karena takut miskin, ada yang bunuh diri karena dikhianati, bahkan yang lebih parah dari semua itu adalah mereka berputus asa hingga datang ke dukun-dukun untuk meminta tolong kepadanya. Padahal perbuatan ini merupakan dosa terbesar yang jika pelakunya tidak bertaubat, maka akan kekal di neraka jahanam, na'udzubillah. Dan kita dapati orang-orang berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala biasanya terjadi dalam dua keadaan. Pertama, ketika ia ditimpa musibah dalam hal dunia, dan yang kedua, ketika ia terjerumus ke dalam dosa-dosa yang membinasakan. Maka jangan sampai ketika kita ditimpa dua kondisi tadi menjadikan kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, carilah rahmatnya yang luas.

ujiannya dalam masalah dunia. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat yang ke-8. Asa rabbukum ayyarhamakum wa in uttum udna. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya berpalinglah dia dan membelakang dengan sikap yang sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat ke-36. Dan apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa suatu musibah bahaya disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa. Dalam dua ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang manusia dan sifat-sifat tercela yang ada dalam diri mereka. Yaitu jika mereka ditimpa bencana setelah mendapatkan nikmat, maka mereka berputus asa untuk mendapatkan kebaikan di masa yang akan datang, dan mereka ingkar terhadap keadaan yang telah berlalu, seakan-akan mereka tidak pernah melihat kebaikan sebelumnya, dan setelah itu mereka tidak mengharap untuk memperoleh keberuntungan. Pendengar yang budiman, jangan sampai kesempitan harta atau banyaknya masalah dunia menjadikan kita berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat yang ke-87, ya baniya idhabu fatahassasu mi Yusufa wa akhihi wala tayasu mir rohillah innahu la yayasu mir rohillah illal qaumul kafirun. Hai anak-anakku, pergilah kalian, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Ayat ini menjelaskan tentang perkara duniawi. Akan tetapi Nabi Yakub mewasiatkan anak-anaknya ketika berusaha atau berikhtiar mencari solusi problem duniawi untuk tidak berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mengenai hal ini juga, Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Namun keduanya tetap memiliki kebaikan. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu dan minta tolonglah kepada Allah, serta jangan engkau lemah. Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku lakukan demikian dan demikian. Akan tetapi, hendaklah kau katakan, qadarallahu wa masya'a fa'al. Artinya, ini sudah jadi takdir Allah dan setiap apa yang telah dia kehendaki pasti terjadi. Sesungguhnya, perkataan seandainya dapat membuka pintu setan. Pendengar yang budiman, sangat disayangkan sebagian dari saudara kita ketika mereka diuji dengan minimnya harta, maka mereka berputus asa dan putus harapan. Seakan dunia akan kiamat, seakan tidak ada lagi harapan hidup. Padahal mereka tahu bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Pemberi Rizki. Bagaimana bisa mereka putus asa? Sehingga akhirnya mereka pun mendatangi dan meminta pertolongan dukun-dukun. Sekiranya dukun-dukun tersebut adalah yang mengatur rizki, niscaya ia akan tercantum sebagai orang terkaya di dunia. Tapi nyatanya, tidakkah mereka berpikir untuk mendapatkan keuntungan dunia yang hanya sedikit? Padahal kita semua beriman akan firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Hud ayat yang ke-6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaaha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhil Mahfuz. Mengenai hal ini pula, Imam Abu Dawud rahimahullah pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, engkau harus tahu bahwa sesuatu yang ditakdirkan akan menimpamu tidak mungkin luput darimu, dan sesuatu yang ditakdirkan luput darimu tidak mungkin menimpamu. Ibnu Qayyim rahimahullah juga mengatakan bahwa landasan setiap kebaikan adalah jika engkau tahu bahwa setiap yang Allah kehendaki pasti terjadi dan setiap yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Jadi meskipun seseorang berusaha sekuat tenaga bahkan sampai mendatangi

0: dukun atau melakukan segala perkara yang haram, maka tidaklah apa yang akan didapatkan kecuali apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan baginya. Demikian juga seperti halnya ditimpa penyakit dan berkepanjangan, maka kita tidak boleh berputus asa dari rahmatnya, apalagi sampai membunuh diri kita atau orang lain karena tidak sabar menahan derita. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang besar kepada kita apabila kita bersabar dalam menghadapi musibah tersebut dengan ikhlas mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Ibrahim alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala abadikan perkataannya dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-80. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Pendengar yang budiman, salah seorang sahabah yaitu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pernah bercerita, yang hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa beliau Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku pernah menjenguk Nabi SAW ketika beliau sedang sakit panas. Aku meletakkan tanganku dan aku mendapati panasnya terasa hingga di atas selimut. Aku lalu berkata, wahai Rasulullah, alangkah panasnya sakit yang menimpa dirimu. Beliau bersabda, sesungguhnya begitulah kita. Ketika dilipat gandakan cobaan bagi kita, maka akan dilipat gandakan pula pahalanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling keras cobaannya? Beliau menjawab, para nabi. Aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, kemudian siapa? Beliau menjawab, kemudian orang-orang solih. Salah seorang di antara mereka yang dicoba dengan kefakiran sehingga tidak menemukan kecuali mantel untuk dia pakai. Dan ada salah seorang dari mereka yang senang dengan cobaan sebagaimana salah seorang dari kalian senang dengan kemewahan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita berputus asa ketika ditimpa sakit atau bencana, apalagi kita mencari solusi yang sebenarnya polusi, seperti mendatangi dukun untuk menyembuhkan penyakit atau melakukan ritual-ritual kufur atau syirik lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita untuk agar kita tidak berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wallahu a'lam.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika tidak tersisa lagi di dunia kecuali satu hari yang Allah panjangkan hari itu, sehingga akan muncul seorang laki-laki dari keturunanku atau dari ahli baitku yang namanya sama dengan namaku. Nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Saat itu bumi dipenuhi dengan kejujuran dan keadilan sebagaimana sebelumnya yang diliputi dengan kelaliman dan kezaliman." Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi.

0: Umur umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rata-rata berkisar antara 60 hingga 70 tahun. Pada usia remaja, umumnya seseorang berada dalam kelalaian. Ketika usianya telah mencapai 40 tahun, maka akalnya semakin sempurna dan kejiwaannya semakin dewasa. Ketika usianya telah mencapai 60 tahun, maka telah banyak pelajaran-pelajaran yang ia dapatkan dari kehidupan. Rentang waktu 60 tahun adalah tempo yang cukup bagi seseorang untuk sadar dari kelalaiannya, mengambil pelajaran dari kekeliruannya, dan bersiap bekal untuk menghadap Rabb-nya. Seseorang yang telah ditangguhkan umurnya hingga 60 tahun, tetapi ia masih tetap bergelimang dalam kemaksiatan dan tidak juga bertaubat dari dosa, maka ia tidak punya alasan atau udzur sedikitpun ketika kelak menghadap Allah Ta'ala dan dihisab di hadapannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة.
0: Allah tidak menerima alasan untuk meninggalkan ketaatan dan mengerjakan kemaksiatan dari seseorang yang telah dipanjangkan umurnya hingga mencapai 60 tahun. Maka sudah selayaknya usia 60 tahun senantiasa diisi dengan taubat dan hal-hal yang bermanfaat untuk masa depan di akhirat.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudhu dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan senantiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin sebagai tiang agama.

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.

0: لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman.

Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim, merugikan, dan tidak dizalimi, dirugikan.

Dan jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Dan mereka tidak dizalimi, dirugikan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Maka hendaklah dia menuliskan, dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya, atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki, dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatnya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil, dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Pada pagi harinya, Abu Bakar memanggil Utsman bin Affan, juru tulisnya. Dia berkata kepadanya, "Aku ingin sekali bebas dari urusan kalian. Aku ingin seperti orang sebelum kalian." Abu Bakar kemudian menyampaikan wasiatnya kepada umat Islam. Dengan menyebut nama Allah, inilah wasiat Abu Bakar bin Abi Kahafah di akhir hayatnya sebelum dia meninggal dunia dan pada awal masuknya ke alam akhirat. Aku menunjuk Umar bin Al-Khattab menggantikan posisiku sebagai khalifah. Jadi taati dan patuhilah dia. Aku belum sepenuhnya menyelesaikan tugasku kepada Allah, Rasulnya, agamanya, terhadap diriku sendiri, dan untuk kalian semua dengan sebaik-baiknya. Jika dia, Umar, menjadi pemimpin yang adil, itulah harapanku dan yang aku ketahui darinya. Akan tetapi jika dia berubah, tidak adil, sesungguhnya setiap orang akan mendapat dosa yang dilakukannya. Tujuanku hanya mendapatkan yang terbaik, dan aku tidak tahu tentang alam gaib dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah wasiat itu dituliskan, surat itu pun distempel. Kemudian Abu Bakar menyuruh orang untuk mengumpulkan kaum muslimin yang ada di Madinah di dalam masjid. Separuh masjid terisi. Abu Bakar tampak sangat letih berdiri di depan pintu rumahnya yang langsung menghadap masjid. Kemudian dia bertanya kepada orang-orang yang hadir, "Apakah kalian setuju dengan calon penggantiku? Aku tidak memilih berdasarkan kekerabatan. Aku telah membuat perjanjian. Apakah kalian sepakat?" Ali menjawab, "Kami tidak setuju kecuali orang itu Umar." As-Siddiq berkata, "Aku sudah menunjuk Umar menjadi pemimpin kalian. Patuhilah dan taatilah dia." Mereka semua menjawab, "Kami akan tunduk dan patuh." Sebelum Abu Bakar mengesahkan dan melantik Umar, ada salah seorang sahabat menemuinya. Padahal para sahabat yang lain masih berada di masjid. Dia tidak setuju atas penunjukan Umar sebagai gantinya dan mencela apa yang dilakukan Abu Bakar yang bersikukuh mencalonkan Umar. Dia beralasan bahwa sikap Umar terlalu keras, apalagi masih ada yang lebih dahulu masuk Islam daripada Umar. Abu Bakar tampak marah sambil berkata kepadanya dengan napas terputus-putus, "Tidak demikian, dia adalah orang paling baik di antara kalian. Demi Allah, kalau aku mengangkatmu menjadi khalifah, sama saja dengan aku menggantungkan hidungmu di langit." Ini kiasan untuk orang-orang yang memberi amanah kepada orang lain di luar batas kemampuannya. "Aku bebani dengan beban di atas kemampuanmu sampai Allah SWT yang memberimu kedudukan. Apakah engkau akan menolak pendapatku sekaligus membuat fitnah terhadap rasa keberagamaanku? Aku bersumpah demi Allah, jika nanti aku mendengar engkau melanggar perintahnya atau menuduh dia dengan tidak semestinya, aku akan menghukummu." Sahabat ini kemudian pergi, sementara Abu Bakar masih terlihat kesal dengan pembicaraan orang itu. Dia sangat khawatir terhadap nasib umat Islam jika semua orang berpikiran seperti dia. Utsman dan Ali yang kebetulan ada di pintu rumah Abu Bakar mendengar apa yang terjadi. Segera mendekati Abu Bakar untuk meredam kemarahannya. Abu Bakar berkata kepada mereka berdua, "Mungkin kalian berdua sependapat dengan orang itu tadi tentang Umar." Mereka berdua tercengang. "Apa yang dikatakan orang tadi, wahai Khalifah Rasulullah?" Abu Bakar menjawab. Dia mengatakan bahwa Umar adalah orang yang paling akhir masuk Islam. Orangnya keras, dia seperti inilah, dia seperti itulah. Utsman langsung berkata, "Bicara apa orang itu? Justru kami suka Umar karena tegas. Di samping itu dia masuk Islam lebih dahulu." Ali juga berkata, "Tidak benar kata orang itu. Umar itu seperti pendapatmu. Dia seperti apa yang engkau kira.
Jika engkau angkat dia bersamamu, engkau akan banyak mengambil manfaat. Jalankan saja, jangan hiraukan perkataan orang. Jika nanti sesuai dengan rencanamu, engkau akan mendapatkan pahala. Tetapi jika tidak, sesungguhnya apa yang engkau lakukan hanyalah kebaikan. Mereka berdua kemudian pergi ke masjid. Abu Bakar pun merasa lega. Masjid dipenuhi orang dari kaum Ansor dan Muhajirin. Abu Bakar memerintahkan Utsman untuk membacakan naskah pelantikan Umar. Setelah naskah pelantikan selesai dibaca, orang-orang berbondong-bondong membaiat, menyalami, mengucapkan selamat, sementara Umar berada di atas mimbar. Semua serempak membaiat dia. Tidak ada seorang pun yang ketinggalan dan tidak seorang pun yang menentang pembaiatannya. Abu Bakar kemudian mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berdoa. Ya Allah, hamba hanya menginginkan kebaikan umat. Hamba takut mereka akan terpecah belah. Hamba lakukan ini semua untuk mereka, sebagaimana yang engkau ketahui. Hamba menunjuk pengganti orang terbaik di antara mereka, terkuat dan terpintar, ya Allah. Semua telah terjadi. Gantikan bagi hamba untuk umat ini pemimpin yang baik, karena mereka hamba-hambamu. Urusan mereka ada di dalam kekuasaanmu. Bimbinglah pemimpin mereka. Jadikanlah dia termasuk imam yang bijak, mengikuti petunjuk nabimu dan orang-orang soleh, serta bimbinglah umat.

Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung.

0: kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Sian dia doh kele, sokong na belanja doh widaon.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
1: Tola doh maligi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas makelek baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di sikele dah.
1: Toko aha makelek gwarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
1: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
2: Apaan tuh?
1: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
2: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
1: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Dengerin terus, jangan kemana-mana. Tetap stay tune ya di Raw 105.5.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang malam hari membuatnya takut untuk menjalaninya, atau dia bakhil terhadap hartanya untuk disedekahkan, atau takut terhadap musuh untuk diperanginya, maka hendaknya dia memperbanyak ucapan subhanallah wa bihamdi, karena yang demikian itu lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada emas sebesar gunung yang dia infakkan di jalan Allah Azza wa Jalla.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudhu dan terus melakukan salat. Kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin, sebab itu tiang agama.

0: amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang dilakukan oleh seseorang secara terus-menerus, meskipun sedikit. Kaidahnya, amal yang sedikit namun terus-menerus lebih baik daripada amal yang banyak namun terputus. Namun terkadang, ada beberapa halangan yang mencegah seseorang untuk menekuni secara terus-menerus suatu amal. Maka dalam hal ini, syariat memberikan jalan keluar dan cara untuk menyusul atau mengganti amal yang sempat tertinggal. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Man nama 'an hizbihi min al-lail aw 'an shay'in min faqara'ahu ma bayna salati al-fajr wa salati adh-dhuhr kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-lail."
0: Barang siapa tertidur sehingga luput dari kebiasaan ibadah malamnya, lalu ia menggantinya di waktu antara salat fajar dan salat duhur, maka ia seperti menunaikannya secara langsung di malam hari itu juga. Hadis riwayat Muslim.

Umar memang selalu meminta pendapat Ali, meskipun dalam urusan pribadi. Saat dia hendak menikahi Atikah binti Zaid bin Amr bin Nafail, sebagaimana disebutkan oleh orang-orang yang mengenalnya, adalah seorang wanita yang memiliki kecantikan luar biasa, sangat pandai dan sangat bijaksana. Dia adalah mantan istri Abdullah bin Abu Bakar. Abdullah sendiri sangat mencintainya. Suatu ketika, dia dicoba dengan wanita itu sampai dia tidak pergi berdagang seperti biasanya. Pada suatu hari, Abu Bakar menemukannya berada di atap rumah, sedang bermanja-manja dengan istrinya itu. Kebetulan waktu itu adalah hari Jumat. Abu Bakar pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Setelah dia kembali dari masjid, dia mendapatkan anaknya masih saja merayu Atikah. Lalu Abu Bakar pun bertanya, apakah dia tadi pergi sholat Jumat atau tidak? Abdullah, anaknya, menjawab, apakah orang-orang telah selesai mengerjakan sholat Jumat? Abu Bakar berkata kepadanya, wahai anakku, gara-gara Atikah kamu telah lupa dengan pekerjaan dan perdagangan, dan kamu juga telah lalai dengan kewajiban kepada Allah. Ceraikan wanita itu.

Dengan sangat terpaksa Abdullah kemudian menceraikan istrinya. Satu kali talak. Atikah kemudian tinggal di sudut rumah yang agak jauh dari Abdullah. Namun Abdullah tidak bisa jauh darinya, apalagi meninggalkannya. Ketika Abu Bakar mengerjakan sholat tahajud di rumahnya, dia mendengar Abdullah mendendangkan sebuah syair untuk Atikah. Tak pernah kulihat orang sepertiku menceraikan istri secantik dia. Juga tak pernah kulihat seorang wanita yang diceraikan tanpa alasan apa-apa. Ketika Abu Bakar selesai dari sholatnya, dia berkata kepada anaknya sebagai wujud belas kasihan, "Wahai anakku, kembalilah engkau pada Atikah." Abdullah kemudian berkata, "Aku bersaksi di hadapanmu bahwa aku akan kembali kepadanya." Setelah itu dia memanggil budaknya dan berkata, "Wahai Aiman, sekarang kamu merdeka." Abdullah pun segera menemui istrinya dan menceritakan sikap ayahnya, lalu mendendangkan sebuah syair. "Sungguh bahagia aku melihatmu tersenyum-senyum, karena engkau sungguh wanita yang sangat sempurna. Kau sungguh wanita yang berwajah cantik jelita, sementara wajah cantik bukanlah suatu yang tercela." Ketika dia kembali kepada Atikah, dia semakin mencintainya. Dia bahkan memberinya sebuah kebun dengan syarat dia tidak akan menikah lagi setelahnya. Ketika Abdullah mati syahid dan Atikah menjanda beberapa waktu, Umar ingin melamarnya. Namun Atikah berkata kepadanya, "Abdullah bin Abu Bakar telah memberikan kebun kepada aku agar aku tidak menikah lagi sepeninggal dia. Apakah yang harus aku lakukan?" Umar bingung. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Akhirnya Umar berkata kepada Atikah, "Mintalah pendapat kepada Ali bin Abi Thalib." Kemudian Ali pun berkata kepadanya, "Kembalikan kebun yang telah kau terima kepada sanak saudaranya, dan setelah itu menikahlah engkau dengan Umar." Akhirnya Atikah menuruti kata-kata

0: I listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105.5 FM.
2: 난 주호진 씨가
3: Ngelek nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Sebel. Please, jangan sekarang.
4: Nih, pakai simpati aja.
3: Hah? Simpati?
4: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
3: Oh, ini baru nonton.
4: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
5: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
1: 105 FM. This is the greatest.
6: So, this my face.

0: kisah tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Kisah tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Insan edukasi, canangkanlah cita-citamu setinggi langit adalah sebuah ungkapan yang sudah kita kenal sejak lama. Ungkapan itu mengajak kita semua mempunyai cita-cita atau tujuan hidup. Dengan tujuan hidup itulah, setiap orang digerakkan oleh motivasi intern maupun ekstern untuk meraih cita-citanya dengan segala daya upaya. Ketekunan, kedisiplinan, kesabaran, keuletan, pantang menyerah, dan kerja keras merupakan kunci keberhasilan mewujudkan cita-cita hidup. Namun tidak jarang, cita-cita luhur yang diimpikan sejak kecil tidak berhasil diraih, meskipun telah berupaya sekuat tenaga untuk mewujudkannya. Situasi tertentu, keterbatasan, dan jalan hidup kadang membuyarkan sebuah cita-cita dan membawa seseorang melakukan profesi yang jauh dari disiplin ilmu yang dimiliki, bahkan di luar dugaan. Nah, insan edukasi, itulah perjalanan hidup tokoh kita kali ini.
2: Saudara-saudara, yang namanya kehidupan itu kan berat ya. Tidak ada beban yang ringan di tubuh kita, betul tidak? Yang jelas mah itu yang namanya anak muda. Apa ya?
1: Insan edukasi menghibur, membuat orang tersenyum, geli, bahkan tertawa terbahak-bahak adalah tugas tokoh kita ini. Ya, dia adalah pelawak Gareng Rakasiwi. Ia lahir di Sleman 20 April 1967 dengan nama asli Dwianto Setiawan. Ia adalah sulung dari 3 bersaudara. Mengapa ia lebih populer dengan nama Gareng Rakasiwi?
2: Karena dulu bentuknya ya kayak gareng wayang itu, kurus kering itu, terus kalau nangis panjang sekali, jadi kayak gareng pung itu, akhirnya dipanggil gareng sejak kecil.
1: Insan edukasi, siapa sangka nama gareng yang melekat pada diri Dwianto Setiawan itu justru membawa keberuntungan, sehingga ia lebih dikenal sebagai Gareng Rakasiwi daripada nama yang diberikan kedua orang tuanya. Insan edukasi, setelah lulus SMA, Mas Gareng menempuh pendidikan tinggi di jurusan Teknik Elektronika FPTK IKIP Negeri Yogyakarta karena ia bercita-cita ingin menjadi penerbang. Selain menempuh pendidikan di IKIP Yogyakarta, Mas Gareng juga mengikuti pendidikan non-formal di sanggar-sanggar seni, termasuk sanggar tari Didi Ninidowo, juga kegiatan teater di kampung maupun di kampus, sehingga kuliahnya sempat tersendat.
2: Karena saya kegiatan di luarnya banyak, kalau kuliahnya sempat beberapa harus apa ya, selain harus mengulang mata kuliah yang sama 2-3 kali. Satu semester saya pernah cuti karena ingin mengejar cita-cita, ingin jadi pelawak kondang di Jakarta sana. Tapi ya mau tidak mau tetap harus satu langkah dulu, saya kuliah sampai selesai dulu. Pikiran saya loh, saya harus sekilas dalam pendidikan formal yang diakui publik. Artinya banyak susah jani pinter yang tidak harus menempuh jalur formal. Misalnya banyak kursus, banyak yang orang-orang sukses tapi kuliahnya atau tidak pernah istilahnya makan bangku kuliah, makan bangku sekolah. Tetapi kan di masyarakat publik ini sudah terlanjur aja image bahwa wow, yang formal itu tetap yang diakui publik. Nah, saya ya pengennya itu aja. Sementara itu, waktu itu kan banyak teman-teman yang berkesenian itu biasanya jarang. Mungkin salah satunya sekolahnya mungkin gagal. Saya ya dalam hati kecil ingin membuktikan bahwa tidak harus seniman ataupun apapun itu gagal dalam pendidikan formal gitu loh.
1: Perjuangan Mas Gareng dalam menempuh pendidikan formal tidak hanya terbatas pada pembagian waktu yang cermat antara masuk kuliah dan menjalani profesi pelawak. Lebih dari itu, sejak semester awal, Mas Gareng juga harus membiayai sebagian uang kuliahnya berbanding 50-50 antara dirinya dengan orang tuanya. Meski begitu, akhirnya pada tahun 1994, Mas Gareng lulus sebagai sarjana jurusan Teknik Elektronika FPTK IKIP Yogyakarta yang sekarang Universitas Negeri Yogyakarta.

0: Maaf kak, kita bukanya masih 30 menit lagi.
1: Aku tahu kamu sekecewa itu, Chris. Maafin aku.
0: Gak ada yang perlu dimaafin, Dewi. Aku baik-baik aja.
1: Tapi aku gak baik-baik aja. Semuanya sulit buat aku.
0: Dulu aku juga sulit move on dari kamu, Win. Tapi sekarang, terima kamu itu lebih sulit buat aku.

0: 105 FM. Insan Edukasi masih di 1251 kHz dalam program Kisah Tokoh bersama pelawak Gareng Rakasiwi. Profesi sebagai pelawak telah ditekuni Mas Gareng sejak masih SMA. Namun, tidak semua pementasannya memperoleh rezeki atau imbalan uang. Bahkan, suatu ketika, uang hasil jerih payahnya sebagai pelawak untuk yang pertama kali justru tidak bisa dinikmati karena uangnya hancur dan remuk.
1: Dapat honor pertama kali itu adalah spitulasan di Pringgolayan. Dulu waktu itu saya tuh kan belum tahu kalau dikasih honor. Jadi amat sangat honornya waktu itu sampai saya simpen tadi sekarang duitnya remuk. Jadi satu saya sama teman-teman tuh dikasih uang 5.000 pada zaman itu. Itu sekitar saya lulus SMP. Jadi sudah kelas 1 SMA terima honor tuh 5.000 itu senangnya bukan main. Oh, ternyata bisa menghasilkan tuh seperti itu.
0: Sejak itu Mas Gareng menyadari bahwa profesi sebagai pelawak ternyata bisa menghasilkan uang. Nah, Insan Edukasi, dimanapun kita menyaksikan pertunjukan lawak, entah di panggung, di layar kaca, ataupun melalui siaran radio, kita tentu ingin terhibur, senang, tersenyum, bahkan tertawa. Namun tidak jarang, penonton harus kecewa karena lawakan yang tidak lucu. Ternyata, menurut Mas Gareng, hal ini tidak mutlak kesalahan si pelawak.
1: Kadang-kadang kesalahan bukan mutlak pada si pemain gitu loh. Maksudnya si event organisernya atau panitianya dan lain sebagainya toh salah menempatkan acara. Bayangkan saja kalau kita muncul di tengah pesta perkawinan yang penontonnya sembari makan, itu mbok selucu apapun pelawak sumprit enggak akan bisa ketawa. Itu kan sudah merupakan apa ya? Salah tempat gitu loh. Profesi apapun kan mesti ada resikonya. Tidak mungkin tidak. Wong resikonya pekerja yang menangani listrik resikonya ya kesetrum. Terus kalau petani ya resikonya gagal panen, dagelan ya banyak resikonya. Resiko yang paling fatal ya tidak diketawain. Itu sakit hati walaupun dibayar berapa juta sekalipun kadang-kadang tidak menyembuhkan luka hati.

0: Insan edukasi, dalam menekuni profesinya itu, Mas Garing punya pengalaman manis dan pahit yang pada awalnya membuat stres, namun kemudian menumbuhkan kesadaran bahwa profesi apapun selalu punya risiko. Suatu ketika, Mas Garing pernah diundang melawak di daerah Madiun. Sampai di lokasi, sepi, tidak ada seorang pun di sana. Usut punya usut, ternyata tempat dilaksanakannya pementasan banjir. Di tempat lain, di Sendang Sekucing seputaran Kendal, Jawa Tengah, Mas Garing juga pernah mengalami peristiwa yang tak akan pernah dilupakan. Waktu itu pentas dangdut. Panggung didirikan di atas pasir. Karena penontonnya merangsek maju, bahkan semua naik ke atas panggung, panggung itu pun roboh. Mas Garing pun tertimpa speaker dan sound system yang lumayan berat. Nah, insan edukasi, kejadian-kejadian tersebut justru membuat Mas Garing makin menyadari risiko sebuah profesi. Namun, Mas Garing yang hingga kini masih aktif mengasuh acara lawak di radio swasta dan bekerja sistem Simatupang, siang malam tunggu panggilan itu, juga punya pengalaman-pengalaman yang tak terlupakan.
1: Kalau kesempatan pentas sudah di hadapan pejabat, Ibu Mega pernah. Terus yang kedua di Kalidonia itu hari jadi atau memperingati 100 tahun orang Jawa yang di situ. Di Kalidonia itu yang ndakli basa Jawa. Walaupun Jawa nek sana wis do campur Prancis. Jawanya kan sudah Jawa-Jawa enggak total itu. Melawak sambil muntaber pernah karena saya harus naik helikopter di waktu itu di anjungan minyak lepas pantai Kalimantan Timur. Saya dagel di 5 titik anjungan pengeboran minyak lepas pantai. Jadi lucu sambil sakit merasakan tubuhnya enggak enak sama sekali sementara harus menjalankan profesi harus lucu. Bisa dibayangkan saya harus berakting, harus bermuka tersenyum, berhati apa mukanya harus tampak berseri-seri padahal menahan sakit.
0: Kenangan pahit manis yang dialami Mas Garing menyemangatinya semakin menekuni profesi pelawak tersebut. Baginya, penghargaan yang paling tinggi bukanlah selalu berupa uang, tetapi bisa menyenangkan orang lain, membuat gembira orang lain, merupakan penghargaan luar biasa bagi diri Mas Garing. Pelawak memang harus membuat orang yang menyaksikan terhibur. Mereka tidak mau tahu bagaimana kondisi yang tengah dialami oleh pelawak itu sendiri. Nah, insan edukasi, lalu bagaimana dengan falsafah hidup Mas Garing Rakasiwi? Kisah tokoh segera kembali.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Insan edukasi, Mas Gareng memiliki falsafah hidup sesuai latar belakang budaya masyarakat Jawa, yaitu teken, tekun, tekan.
2: Ada istilah teken, tekun, tekan. Pokoknya sesuatu apapun profesinya, apapun pekerjaannya, apapun keahliannya, tekunilah aja. Itu bisa akan menjadi teken atau tongkat yang merupakan senjata untuk meraih segala prestasinya. Kalau udah tekun, dijadikan tongkat, teken itu akhirnya akan tekan, itu adalah filosofi. Ya, durasi waktunya kita tidak akan pernah tahu.
1: Tekun berarti melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh dan dilandasi kesabaran dan ketelatenan. Ketekunan itu akan menjadi tongkat atau senjata, alat untuk bisa berdiri dengan kokoh. Sedangkan tekan adalah bahasa Jawa yang artinya sampai, kesampaian apa yang diinginkan. Insan edukasi, sesuai dengan filosofi yang dipegangnya itu, Mas Gareng mengidolakan pelawak senior dari Yogyakarta, yaitu Pak Basio almarhum.
2: Paling kagum saya almarhum atau suwargi Pak Basio itu adalah karena pola dagelan Mataram. Walaupun mungkin dulu Pak Basio bukan yang pertama, tetapi kan yang mencuat ke masyarakat, yang diakui publik, Pak Basio itu adalah pendirinya dagelan, pola dagelan Mataram. Sampai saat ini kan tidak pernah lepas itu. Pola-pola itu akan berulang terus. Dagelan itu prinsipnya kan hanya plesetan kata, terus membalik logika. Sampai sekarang masih pola itu dianut dan dipakai oleh generasi-generasi.
1: Mas Gareng Rakasiwi yang sudah menekuni profesi pelawak, baik untuk radio, televisi, dan panggung, sangat merasakan bahwa melawak untuk radio jauh lebih sulit.
2: Yang paling susah itu ternyata dagelan kan audio. Kalau dagelan di panggung itu karena sudah enak ya. Enaknya karena harus sudah dibantu gerak, dibantu lain sebagainya. Nah, dagelan pelawak atau audio ini kan sangat jarang yang bisa membuat tawa, tapi hanya dengan suara, kecuali Pak Basio loh. Pak Basio itu lucunya kan lucu radio. Walaupun orang tidak melihat bentuknya kan, karena nek media nek TV itu sudah jelas lucunya bisa dibantu gerak, dibantu apa jenenge, karena visual ketok. Tapi saya bercita-cita pengen sekali kembali kepada bapaknya Pak Basio itu punya format dagelan ning sing khusus format-format audio.
1: Nah, insan edukasi, selain bercita-cita mengembangkan lawak format audio, Mas Gareng juga mengamati kehidupan pelawak seniornya. Mas Gareng melihat banyak seniornya yang pada masa jayanya melawak berlimpah harta benda, tapi setelah namanya surut atau popularitasnya hilang, hidupnya pun memprihatinkan. Untuk itulah, Mas Gareng memiliki 3 jurus agar di hari tua nanti tetap dapat hidup layak sebagai pelawak. 3 jurus itu adalah, pertama, pandai memanage hasil. 2, pandai memanage fisik. Dan yang ketiga, pandai memanage materi lawakan.

0: Goodbye.
1: Insan edukasi dari profesi melawak, Mas Gering sempat mengunjungi berbagai kota dan juga bergaul dengan berbagai kalangan, baik tua, muda, dan anak-anak. Dan untuk generasi muda, terutama insan edukasi, diingatkan agar jangan sampai tergiur mirasantika, minuman keras, obat-obatan, dan psikotropika.
2: Wanti-wanti aja yang satu itu jangan pernah coba-coba. Karena ya sejujurnya masa remaja itu kembali lagi masa coba-coba. Tapi biasanya kalau sudah lolos masa remaja lewat, Anda tidak tersangkut itu, saya yakin itu berikutnya mesti sukses. Tapi kalau sudah masuk itu, ya ampun, banyak kasus, banyak cerita bahwa itu tidak akan happy ending. Sekarang itu kan apa-apa sudah gampang sebetulnya, kalau pendidikan sekarang itu sudah enak. Sekolah formal non formal tinggal pilih, fasilitas banyak. Terus kalau soal hobi sekarang banyak. Yang senang musik sudah banyak studio, pada zaman saya tidak ada sama sekali. Yang pengen olahraga banyak tempat-tempat olahraga. Ya nikmatilah. Pokoknya jangan sampai tinggalkan duniamu, tetapi kewajibanmu dilakukan dengan baik.
1: Insan edukasi, lalu sejauh manakah masyarakat Jogja mengenal sosok Gareng Rakasibi?
3: Orangnya memang lucu, enak, diajak ngomong santai, mudah ngomong, nangkepnya biasa-biasa, jalanan ini udah biasa.
4: Wah ya lucu, asik gitu kalau dengerin di radio itu, enak.
1: Dengan falsafah hidup tekun, teken, dan tekan, Mas Gareng Rakasibi yang dibesarkan oleh orang tua yang demokratis, yang memberikan keleluasaan kepadanya dalam memilih jalan hidup, sarjana teknik elektronika ini masih eksis mengisi panggung hiburan di berbagai media. Masa kuliah yang harus dilalui sambil melawak untuk membiayai kuliahnya, memotivasi dirinya sukses di pendidikan formal dan sukses menekuni profesinya. Nah, insan edukasi, sampai jumpa pada program kisah tokoh berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
5: Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
6: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Padang Lawas. Untuk memeriahkan acara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, Kementerian Agama Padang Lawas

0: sekitar lokasi MAS 1 Padang Lawas dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Sibuhan Kecamatan Barumun ini, Dr. Kasman berharap kepada sejumlah jajaran pegawai Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas supaya turut berpartisipasi bersama untuk memeriahkan dan mensukseskan acara tersebut. Bagi madrasah yang sedang mempersiapkan peserta untuk mengikuti acara perlombaan memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tahun ini, beliau berpesan supaya menyesuaikan dengan jadwal pembelajaran di kelas masing-masing. Acara rapat finalisasi kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas ini dihadiri KTU Kantor Kemenag Palas, Haji Ahmad Saidi Hasibuan, Kepala Seksi Pakis Sahut Matualubis, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Haji Ahmad Hussein Nasution, Kepala Seksi Binmas Islam Afnan Siregar, para Kepala KUA dan Kepala Madrasah. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari antaranews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Leila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan. Rau FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini. Berikut perakiraan cuaca di wilayah di Provinsi Sumatera Utara pada Jumat 31 Juli 2026. Perakiraan cuaca ini bisa menjadi acuan bagi Anda yang ingin beraktivitas dan berkunjung ke Sumatera Utara. Dikutip dari laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, mayoritas wilayah di Sumatera Utara diperkirakan diguyur hujan ringan pada hari ini. Sementara itu, wilayah lain diperkirakan berawan. Berikut perakiraan cuaca di Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Tapanuli Tengah berawan, Tapanuli Utara hujan ringan, Tapanuli Selatan hujan ringan, Nias berawan, Langkat hujan ringan, Karo hujan ringan, Deli Serdang hujan ringan, Simalungun hujan ringan, Asahan hujan ringan, Labuhan Batu hujan ringan, Dairi hujan ringan, Toba hujan ringan, Mandailing Natal hujan ringan, Nias Selatan berawan, Pakpak Barat hujan ringan, Humbang Hasundutan hujan ringan, Samosir hujan ringan, Serdang Bedagai hujan ringan, Batubara berawan, Padang Lawas Utara hujan ringan, Padang Lawas hujan ringan, Labuhan Batu Selatan hujan ringan, Labuhan Batu Utara hujan ringan, Nias Utara berawan, Nias Barat berawan, Kota Medan hujan ringan, Kota Pematang Siantar hujan ringan, Kota Sibolga hujan ringan, Kota Tanjung Balai berawan, Kota Gunung Sitoli berawan, Kota Binjai hujan ringan, Kota Tebing Tinggi hujan ringan, dan Kota Padang Sidimpuan hujan ringan. Demikian kilas utama hari ini disarikan dari laman tribunnews.com. Simak kilas utama lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan Raw FM. Wanda kembali lagi tentunya untuk menyapa ruang dengarkan Raw dalam program Naikuitas. Dengarkan lagu-lagu menarik dan info-info menarik dari Wanda di malam hari ini.

Berdasarkan Trau, retinol adalah salah satu bahan aktif yang paling populer belakangan ini karena manfaatnya yang baik perawatan kecantikan. Retinol bermanfaat untuk membantu mengatasi jerawat, menyamarkan noda bekas jerawat, hingga mengecilkan pori-pori di kulit wajah. Namun sebenarnya bahan aktif turunan dari vitamin A ini ternyata bukan hanya baik untuk wajah saja. Bahkan, para dermatologis menyarankan untuk menggunakan retinol untuk perawatan tubuh sehari-hari juga. Retinol bisa digunakan untuk tubuh karena bermanfaat dalam membantu pergantian sel dan menstimulasi kolagen baru untuk kulit yang lebih kencang. Maka selain menghidrasi kulit tubuh, penggunaan retinol pada rutinitas body care juga bisa memperbaiki pigmentasi, warna, tekstur, kerutan, bekas luka, dan lainnya. Sehingga dengan menggunakan retinol untuk perawatan tubuh bisa juga membantu mencerahkan, membuat kulit jadi lebih plumpy, sekaligus memperhalus. Beruntung, belakangan ini semakin banyak perkembangan di dunia kecantikan yang menggunakan retinol pada produk-produk perawatan tubuh. Produk-produk retinol yang viral di TikTok ini diformulasikan dengan baik dan lebih praktis, sehingga tidak terlalu mengiritasi kulit. Retinol bisa juga meningkatkan laju pergantian sel kulit mati, sehingga akhirnya terkelupas. Maka bahan aktif ini bisa jadi pilihan untuk kamu yang ingin membersihkan jerawat di tubuh, misalnya area punggung. Termasuk juga mencerahkan hiperpigmentasi dan perubahan warna akibat paparan sinar matahari yang seringkali membuat kulit tubuh terlihat belang. Kamu pun bisa mengaplikasikan retinol di area tubuh yang paling sering terekspos, kulit berkerut, kurang kencang, termasuk paha, dada, siku, dan bagian belakang lengan. Namun disarankan oleh ahli kecantikan untuk mengoleskan lotion retinol secara tipis di area yang diinginkan. Untuk hasil yang lebih optimal, kamu juga bisa menyandingkan penggunaan retinol dengan perawatan tubuh tertentu. Kamu juga bisa dengan mudah menemukan produk-produk perawatan tubuh yang mengandung retinol di pasaran, baik itu produk body care dari brand internasional maupun lokal yang kian variatif. Kendati demikian, bagi ibu hamil sebaiknya tidak disarankan untuk memakai produk body care dengan kandungan retinol. Pasalnya, penggunaan produk retinol pada ibu hamil akan meningkatkan resiko timbulnya gangguan saraf pada ibu maupun janin. Nah, itu dia rekan Trau, manfaat retinol untuk kulit tubuh.

0: Comtesse Diane, seorang bangsawan dari Perancis yang hidup pada abad 17, pernah mengatakan, "Rasa takut adalah naluri, sedangkan rasa berani adalah kemenangan. Dan kemauan akan membungkam rasa takut dan menyembunyikannya di bawah rasa berani."
1: Insan edukasi. Setiap orang tentu mempunyai keinginan dalam hidup. Sebagai manusia biasa, seseorang dapat saja memiliki keinginan, bahkan memiliki beberapa keinginan. Konsekuensi logis agar dapat tercapainya keinginan adalah dengan meningkatkan kemauan. Mau untuk berusaha mencapai keinginan, mau untuk berjuang, mau untuk sukses, juga mau untuk menerima resiko dari apa yang diperjuangkannya, termasuk resiko untuk sukses dan berhasil atau sebaliknya. Nah, Insan Edukasi, apakah Anda punya kemauan yang kuat untuk mencapai

manja, lagi pengen dia manja. Hai rantau dimanapun kalian berada, di Padang Sidempuan, jangan lupa ya, harus download aplikasi Raw FM di Play Store biar semakin cantik kayak aku.

melepas kebiasaan hanya perlu pembiasaan. Sendiri dulu adalah jawaban yang sudah dirajut matang jalannya. Sisaan lara itu mempercepat kita bergegas pergi dari siksanya, sesaknya.

0: Raul.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Rekan Raul, alpukat mengandung berbagai nutrisi yang memberikan banyak manfaat untuk kesehatan. Buah ini adalah buah padat nutrisi yang berasal dari negara iklim tropis. Alpukat mengandung banyak nutrisi penting untuk kesehatan. Dalam 201 gram alpukat, terdapat fakta nutrisi kalori 322, lemak 30 gram, protein 4 gram, karbohidrat 17 gram, serat 14 gram, vitamin C 22% dari angka kebutuhan gizi harian, vitamin E 28% dari angka kebutuhan gizi harian, vitamin K 35% dari angka kebutuhan gizi harian, dan masih banyak nutrisi lainnya. Kandungan lemak alpukat adalah lemak tak jenuh tunggal dan tak jenuh ganda, yang dikenal sebagai lemak baik. Fakta nutrisi buah alpukat menunjukkan bahwa ini adalah buah yang sangat bergizi. Manfaat buah alpukat untuk kesehatan yang sangat dilewatkan yaitu meningkatkan energi, meningkatkan suasana hati, menurunkan berat badan, mengurangi peradangan, mengontrol kadar gula darah, menjaga kesehatan jantung, menjaga kesehatan mata, menjaga kesehatan otak, memperkuat tulang, dan menjaga kesehatan kulit. Nah, itu dia rekan Raul, beberapa manfaat buah alpukat bisa meningkatkan energi dan suasana hati.
0: 105 FM.
3: This is the greatest.
4: So, this my face.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Sipirok. Bupati Tapanuli Selatan Haji Kusirawan Pasaribu mengukuhkan sebanyak 248 bunda PAUD desa dan kelurahan sekabupaten Tapanuli Selatan dalam acara pengukuhan bunda PAUD yang digelar di Aula Sarasi lantai 3 kompleks perkantoran Bupati Tapanuli Selatan di Sipirok pada Kamis 30 Juli 2026. Pengukuhan yang dihadiri bunda PAUD Kabupaten Tapanuli Selatan Nyonya Murni Kusirawan Pasaribu, asisten pimpinan OPD, Ketua Himpaudi, Ketua PKG Kecamatan, Bunda PAUD Kecamatan, serta ratusan Bunda PAUD Desa dan Kelurahan tersebut bertujuan memperkuat peran Bunda PAUD sebagai penggerak layanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas hingga tingkat desa dan kelurahan. Dalam arahannya, Bupati Kusirawan menegaskan bahwa anak usia 0-6 tahun merupakan masa emas yang sangat menentukan pembentukan karakter, kecerdasan, kesehatan, dan kepribadian anak di masa depan. Karena itu, para bunda PAUD diminta tidak hanya menjalankan tugas secara administratif, tetapi juga menjadi motor penggerak peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini. Beliau menjelaskan Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki 212 desa dan 36 kelurahan, sehingga seluruhnya kini telah memiliki bunda PAUD yang diharapkan menjadi ujung tombak dalam membangun kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Untuk mengatasi keterbatasan sarana, Bupati meminta Dinas Pendidikan bersama pemerintah desa memanfaatkan fasilitas yang sudah ada, seperti ruang kosong di sekolah dasar, kantor desa, kantor kelurahan, maupun bangunan pemerintah lainnya agar layanan PAUD dapat segera dibuka di desa yang belum memilikinya. Selain itu, Bupati menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kualitas tenaga pendidik. Salah satunya dengan menyeleksi 250 calon kepala sekolah dan mengirim 125 peserta terbaik mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan selama 10 hari di Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Sumatera Utara. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengajak para bunda PAUD berperan aktif menjaga ketahanan keluarga dengan mengedukasi masyarakat agar menjauhi narkoba dan praktik.

0: kegiatan melalui platform Pijar Bunda PAUD sebagai bagian dari penguatan layanan dan persiapan mengikuti apresiasi Bunda PAUD tingkat nasional. Sebelumnya, Ketua Panitia sekaligus Ketua Pokja Bunda PAUD Kabupaten Tapanuli Selatan Nyonya Ira Sofian Adil Siregar melaporkan bahwa kegiatan diikuti sekitar 325 peserta, terdiri atas 248 Bunda PAUD Desa dan Kelurahan, 15 Bunda PAUD Kecamatan, 20 pengurus Pokja Bunda PAUD, tim penggerak PKK, Ketua Himpaudi, Ketua PKG Kecamatan, serta unsur perangkat daerah terkait. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak berita utama daerah lainnya hanya di 105 RAW FM. Saya Wanda, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, RAW FM.

Rekan Trau, pisang kerap masuk dalam daftar buah penambah berat badan yang harus dihindari saat akan menurunkan berat badan. Buah berwarna kuning ini mengandung karbohidrat dalam jumlah melimpah. Bukan hanya itu, pisang juga mengandung gula cukup tinggi yang dengan cepat bisa diubah menjadi lemak. Reputasi buruk pisang juga lantaran jumlah kalorinya yang lebih tinggi daripada kebanyakan buah lain. Seperti perbandingan, secangkir irisan apel mengandung sekitar 60 kalori. Sementara pisang dengan ukuran yang sama mengandung sekitar 135 kalori, 2 kali lipat dari apel. Di sisi lain, beberapa orang menyebutkan bahwa jumlah karbohidrat dan kalori pada pisang cocok sebagai kudapan yang mengenyangkan dan menyehatkan. Kandungan gula pada buah ini juga relatif rendah apabila dibandingkan dengan kebanyakan cemilan manis seperti permen dan kue. Lantas mana yang benar? Apakah pisang membantu menurunkan berat badan atau justru menaikkannya? Meski kaya akan karbohidrat, pisang bisa membantu menurunkan berat badan karena terdiri dari komposisi karbohidrat baik. Kandungan serat ini membantu tubuh lebih kenyang untuk waktu yang lama, sehingga mencegah seseorang mengunyah dan makan berlebihan. Serat juga membuat buah pisang bermanfaat menurunkan berat badan lantaran membantu meningkatkan metabolisme. Tak sampai di situ, pisang kaya akan nutrisi lain seperti potasium, magnesium, vitamin C, serta vitamin dan mineral lain untuk meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Turut meningkatkan energi secara instan, pisang amat cocok dikonsumsi sebagai sarapan. Buah ini juga menjadi cemilan yang sehat untuk dimakan sebelum dan setelah berolahraga. Nah, itu dia Rekan Trau, ternyata khasiat pisang bisa menurunkan berat badan. 105 FM. This is the greatest. No, this my face.

0: Rekan Rau, pada dewasa ini teknologi semakin berkembang pesat dan penggunaannya semakin meluas di berbagai bidang termasuk dalam dunia pendidikan. Menyadari hal ini, Association of National and Private School mengadakan workshop bertajuk Menerapkan Digitalisasi dalam Pendidikan untuk Kesuksesan di Binus School Semarang pada Sabtu 18 Maret 2023. Workshop ini membahas teknologi pendidikan terbaru dan strategi untuk mempersiapkan siswa untuk dunia yang siap di masa depan. Peserta mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang teknologi terbaru yang bisa diterapkan dalam kelas sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik dan efektif. Saat ini teknologi memegang peran penting dalam pendidikan. Workshop ini membahas tentang bagaimana teknologi dapat ditanamkan di dalam kelas dan juga informasi tentang penggunaan teknologi dalam pendidikan yang lebih luas, terutama dalam mengembangkan keterampilan siswa. Teknologi-teknologi baru juga dipamerkan dalam workshop ini, seperti Active Floor dan Virtual Reality yang dapat membuat pembelajar lebih menyenangkan dan interaktif. Active Floor adalah teknologi yang sangat cocok untuk digunakan dalam pendidikan anak usia dini, di mana anak-anak dapat belajar dan bermain di atas permukaan yang interaktif dan responsif terhadap gerakan mereka. Teknologi Virtual Reality juga sangat menarik untuk diterapkan di dalam pendidikan, karena dapat membantu siswa untuk memahami konsep yang sulit dan abstrak dengan cara yang lebih visual dan menyenangkan. Workshop ini dihadiri oleh para kepala sekolah dan pengajar yang berada di Semarang dan sekitarnya. Dalam workshop ini, peserta mendapatkan kesempatan untuk bertemu dan berdiskusi dengan praktisi pendidikan serta bertukar informasi dan pengalaman dengan peserta lainnya. Dengan menghadiri workshop ini, peserta akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang teknologi pendidikan dan strategi untuk mengintegrasikannya dalam pembelajaran. Nah, itu dia Rekan Rau, peran teknologi sangat penting dalam dunia pendidikan.
1: Radio station in Padang Sidempuan 105 Rau FM.

Sudah banyak lagu-lagu menarik yang kamu dengarkan di malam hari ini. Nantikan kembali dalam program Nagita setiap malam hanya di 105 Raw FM. Wanda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 105 FM.
1: Himbauan kepada seluruh rekan RAI FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda, pastikan sudah terkunci. Terima kasih.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Was-samaa'i wat-thariq.
3: Demi langit dan yang datang pada malam hari.
2: Wa ma adraka mat-thariq.
3: Dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu?
2: An-najmus saqib.
3: Yaitu bintang yang bersinar tajam.
2: In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz.
3: Setiap orang pasti ada penjaganya.
2: Falyanzuril insanu mimma khuliq.
3: Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan.
2: Khuliq min ma'in dafiq.
3: Dia diciptakan dari air mani yang terpancar.
2: Yakhruju min baini sulbi wat taraib.
3: Yang keluar dari antara tulang punggung sulbi dan tulang dada.
2: Innahu ala raj'ihi laqadir.
3: Sungguh, Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati.
2: Yawma tubalas sarair.
3: Pada hari ditampakkan segala rahasia.
2: Fama lahu min quwwatin wala nasir.
3: Maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula ada penolong.
2: Was-samaa'i dzatir raj'.
3: Demi langit yang mengandung hujan.
2: Wal-ardhi dzatis sad'.
3: Dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan.
2: Innahu laqaulun fasl.
3: Sungguh, Al-Quran itu benar-benar firman pemisah antara yang hak dan yang batil. Dan Al-Quran itu bukanlah senda gurauan. Sungguh, mereka orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat.
2: Wa akidu kaida.
3: Dan aku pun membuat rencana tipu daya yang jitu.
2: Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida.
3: Karena itu, berilah penangguhan kepada orang-orang kafir. Berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu.
1: Kan Rao, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rao FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.raofm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rao FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

Sejenak kita berhenti untuk berpikir bahwa sesungguhnya segala yang ada di dunia ini adalah milik Allah semata. Semuanya akan kembali padanya, tak terkecuali.

0: Trow. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Siapa yang dalam hatinya Allah dan Rasul cukup, maka Allah akan memberikannya kecukupan dari segala sesuatu. Gak ada harta, Allah kasih dia rasa cukup. Sakit, Allah kasih dia rasa cukup. Sendiri, Allah kasih dia rasa cukup. Yang membuat kita sengsara itu bukanlah kita kekurangan harta, bukanlah kita sendiri, bukan kita dalam keadaan susah atau banyak penyakit. Yang membuat

siaplah untuk sengsara dan kecewa. Berikan hati kita kepada Allah dan Rasul. Setelah itu Allah yang akan memberikan hati itu kepada orang yang paling layak untuk kita. Jadikan Allah dan Rasulullah itu cukup dalam hati kita. Setelah itu Allah akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Masih ingat kisah kaum Ansor setelah perang Hunain? Perang Hunain itu terjadi setelah perang apa? By the way, perang Hunain namanya terjadi setelah perang Fathu Makkah. Jadi Nabi habis Fathu Makkah, kemudian Nabi ekspansi lagi ke daerah Jironah sampai ke Taif. Sekarang tuh jadi salah satu tempat untuk memulai umroh atau mikot, yaitu Jironah, sekitar 30 menit dari kota Mekah. Setelah selesai perang Hunain, kaum muslimin itu mendapatkan ghanimah yang sangat banyak, hampir sebanyak perang Khaibar. Jadi dua perang yang paling besar ghanimahnya itu, satu perang Khaibar dan di bawahnya perang Hunain. Ribuan ekor unta, ribuan domba, ribuan kuda dengan alat-alat perang yang berharga, kemudian juga berhala-berhala yang terbuat dari emas dan perak itu ditinggalkan di medan perang dan diambil oleh kaum muslimin. Mungkin ratusan miliar. Ketika mendapatkan semua ghanimah itu kemudian dikumpulkan di sisi Rasulullah, karena yang membagikan ghanimah cuma Rasulullah waktu itu. Tiba-tiba Rasulullah memanggil Abu Sufyan, orang Mekah yang baru masuk Islam. Ya Abu Sufyan, ambillah onta yang kamu suka, 100 ekor onta. Abu Sufyan mengambil 100 ekor onta dan mengatakan, saya merasa nyaman sekali dalam Islam. Bagi dia, kenyamanan dalam Islam itu masih diukur dengan harta. Ini namanya mu'alaf, orang yang dibujuk hatinya dengan harta. Abu Sufyan senang membawa 100 ekor onta. Kata Rasulullah, cukup ya Abu Sufyan? Cukup ya Rasulullah, cuman kalau ada lebih boleh sih. Dikasih lagi 100 ekor unta. Sampai Abu Bakar, Abu Sufyan mendapatkan lebih dari 200 ekor unta. Panggil lagi tokoh-tokoh Quraisy yang lain yang baru masuk Islam. Dikasih lagi 100 ekor unta. Hampir semua orang Mekah itu mendapatkan unta yang lebih dari 10 ekor unta. Bahkan tokoh-tokohnya itu mendapatkan ratusan ekor unta. Setelah semuanya dibagi, ghanimah habis. Unta, domba, kuda, berhala yang terbuat dari emas dan perak. Dibagi semuanya kepada orang Mekah dan sedikit orang Muhajirin. Orang Ansor gak dapat apa-apa. Orang Ansor, jangankan onta, ayam atau bebek aja gak dikasih. Coba, gak dapat apa-apa tuh. Batu akik, cincin batu akik aja gak dikasih. Padahal cincin batu akik itu banyak dari tubuh-tubuh orang-orang kafir yang terbunuh. Akhirnya ambil batu akik atau apa. Batu akik kan mahal tuh dulu. Wah, gak dapat apa-apa sama sekali. Sehingga akhirnya orang Ansor desas-desus. Mulai komplain, mulai komen. Apa komplainnya? Ah, Rasulullah mah kalau udah ketemu dengan keluarganya lupa sama kita. Satu orang yang ngomong kayak gitu, yang lain bilang, ah benar gitu. Akhirnya semuanya juga, oh iya benar ya Rasulullah. Ini gara-gara satu orang nih, was-wasah nih, yuwaswi sufi sudurin, sudurin nas. Akhirnya yang lain juga ikut kayak gitu. Iya ya, saya gak kepikiran sampai kayak gitu, ternyata Rasulullah bisaan ya, gitu-gitu. Akhirnya semuanya pada orang-orang Ansor, desas-desus, mereka mengeluhkan ketidakadilan Rasulullah dalam membagi ghanimah. Sampai akhirnya desas-desus ini hampir membuat mereka demo gitu. Bayangin orang Ansor pengen deh demo, turun jalan yuk, yuk, yuk, yuk, rame-rame. Siapa nih kira-kira yang jadi koordinator lapangan Korlap? Ternyata sebelum mereka udah nyentuhin Korlap, Rasulullah dengar desas-desus kaum Ansor. Langsung dikumpulkan kaum Ansor. Dikumpulkan semuanya, Rasulullah bilang gini, ya ma'asyara Ansor, apa yang kalian katakan di belakangku, kata Rasulullah. Ya gak berani atuh ya kalau Rasulullah udah ngomong gitu, diem aja. Ya ma'asyara Ansor, aku sudah mendengar apa yang kalian katakan. Sebentar lagi ya sebelum azan, biar kita tuntasin adegannya. Ya ma'asyara Ansor, aku dengar apa yang kalian ucapkan di belakang. Tapi wahai ma'asyara Ansor, bukankah dulu kalian itu orang-orang yang kufur kepada Allah, lalu aku datang membawa iman kepada kalian? Bukankah dulu kalian bermusuh-musuhan saling membunuh, lalu aku mempersaudarakan kalian? Bukankah dulu kalian berada di tepi jurang neraka, lalu aku selamatkan kalian? Bukankah dulu kalian adalah orang-orang yang hampir saja celaka, lalu aku memberikan kepada kalian cahaya dari kegelapan? Ya ma'asyara Ansor, apa yang kalian katakan di belakangku? Tiba-tiba salah satu dari lelaki Ansor berdiri dan mengatakan, ya Rasulullah, kami tahu jasamu betapa besar bagi kami ya Rasulullah. Tapi ya Rasul, bukankah dulu engkau terusir lalu kami terima engkau di kampung kami? Balas nih. Bukankah engkau dulu sendiri lalu kami menjadi keluargamu? Bukankah engkau datang dalam keadaan tidak punya apa-apa, kami serahkan seluruh harta kami untukmu ya Rasul? Bukankah ketika engkau berperang kami yang membelamu, bahkan banyak dari kami yang syahid?

Mimu ya Rasul, balas. Setelah selesai itu Rasulullah mengatakan, ya ma'asyar Ansar, bagaimana pendapat kalian? Jika orang-orang Mekah itu pulang ke kampung halaman mereka membawa sampah-sampah dunia, dan kalian pulang ke kampung kalian membawa Allah dan Rasul, tidakkah kalian rela? Langsung mereka berteriak, kami rela Allah dan Rasul. Biarkan mereka membawa pulang sampah-sampah dunia, kita dapat Allah dan Rasul. Allahu Akbar. Semuanya semangat dikasih Allah dan Rasul. Kalau kita disuruh pilih kayak gitu, ya Rasulullah, Allah dan Rasul plus harta juga ya Rasulullah. Itu mah kita ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan setelah sholat isya. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita masih berbicara tentang kisah-kisah bagaimana orang-orang salih merasa Allah dan Rasulullah itu cukup bagi dia, dan tidak ada lagi yang membuat dia gelisah setelah Allah dan Rasul. Tidak ada lagi yang membuat dia kekurangan setelah Allah dan Rasul. Tidak ada lagi yang membuat dia sedih setelah Allah dan Rasul. Segala yang dia harapkan dalam hidup adalah ridho Allah dan Rasulullah. Segala yang dia cari adalah ridho Allah dan ridho dari Rasulullah SAW. Sehingga dia berusaha siang dan malam mencari ridho Allah, dan berusaha siang dan malam untuk mengikuti dan meladani Rasulullah SAW. Sampai kisahnya itu hal-hal yang menakjubkan, betapa mereka mencintai Allah dan Rasulullah itu dalam adegan-adegan yang menurut kita kadang agak aneh gitu. Seperti Imam Ibnu Taimiyah, ketika beliau ditangkap, beliau tenang. Lalu ketika di dalam penjara beliau dikurung sendiri, beliau tenang. Ketika beliau dibiarkan kelaparan, beliau tenang. Ketika beliau dibuat tidak bisa tidur, beliau tenang. Bahkan ketika beliau mau dihukum mati digantung, beliau tenang. Sampai orang-orang penasaran dan bertanya kepada Ibnu Taimiyah, kenapa engkau tenang sekali menghadapi semua ujian ini? Apa kata beliau? Ketika saya dikurung, maka saya menganggap diri saya sedang berduaan dengan Allah, dan itu membuat saya tenang. Ketika saya tidak bisa tidur, maka saya sedang menganggap saya sedang qiyamul lail, dan menghadap Allah yang turun ke langit dunia setiap malam, dan itu membuat saya tenang. Ketika saya lapar, saya menganggap saya sedang berpuasa karena Allah, dan itu membuat saya tenang. Dan kalau mereka mengancam saya untuk dibunuh, saya anggap saya mendapatkan keistimewaan syahid di jalan Allah, dan itu pun membuat saya tenang. Jadi tidak ada satupun masalah di dunia itu yang membuat dia gusar atau membuat dia panik, membuat dia putus asa, karena selalu dia merasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kita Allah. Teman-teman pernah enggak ngerasain kalau misalnya naik motor yang biasa pakai helm, sesekali naik motor jalan jauh enggak pakai helm, kira-kira ngerasa khawatir enggak? Hariwang enggak tuh? Hariwang kan? Hariwangnya bukan karena takut kecelakaan, takut ada razia. Terus ketika jalan pakai helm, helmnya tuh yang udah standar SNI misalnya, udah bagus, rasanya gimana? Merasa lebih tenang dengan pakai helm? Tawakalnya kepada helm. Jalan, mobil kita tuh ada asuransinya. Dengan jalan, dengan mobil tidak ada asuransinya. Secara normal, lebih nyaman yang mana? Yang ada asuransi. Perasaan tenang, perasaan cukup, perasaan tidak khawatir karena pakai helm, karena pakai asuransi, karena jalannya dengan seorang teman yang badannya gede misalnya. Jalan kita kemana gitu ya, ke tempat-tempat umum yang kadang-kadang kita gak tahu ada orang macam-macam, tapi kita jalannya tuh bareng teman yang dia tuh sebutlah kolonel muda, pakai baju loreng, dia bawa pistol kemana-mana, jalan sama dia. Kita kan agak kebawa-bawa gaya-gaya dikit ya, soalnya ada teman. Begitu dia gak ada, ciut langsung gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena merasa tenang, cukup dengan ada orang-orang yang kita anggap bisa melindungi kita. Dengan ada hal-hal yang bisa melindungi kita. Apakah kalau kita membaca doa ketika kita meninggalkan rumah, kita ngerasa tenang seperti pakai helm? Kalau belum baca doa, astagfirullah, ternyata saya belum baca doa. Subhanalladzi sakharana hadza. Pas sudah selesai baca doa, udah tenang nih. Nyetirnya tenang nih. Kenapa? Udah baca doa.
Nyetirnya tenang, kenapa? Karena udah tawakal sama Allah. Ninggalin keluarga tenang, kenapa? Karena udah baca doa. Ya Allah, saya titipkan keluarga saya kepadamu, engkau sebaik-baik penjaga. Udah pergi tenang. Walaupun kita agak-agak sering dengar berita buruk tentang kondisi di lingkungan kita, tapi begitu kita baca doa jadi tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Itulah orang yang menjadikan Allah hasbi Allah. Terus kalau ada masalah diingatkan, tenang aja lah, kita serahin aja sama Allah. Oh iya ya, serahin sama Allah, gampang lah kalau kayak gitu mah. Udah ngelibatin Allah jadi tenang. Itu berarti hasbi Allah. Sehingga kalau ada masalah sedikit, udah serahin aja sama Allah. Ya udah, tenang. Udah ntar Allah yang balas. Oh, sebaik-baik Allah sebaik-baik pembalas. Balasannya jauh lebih baik daripada balasan manusia. Tenang. Kenapa bisa merasa tenang? Karena di hatinya itu hasbi Allah, cukup Allah, dan yang lain itu enggak akan pernah memberi kecukupan buat kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saya beberapa kali pernah misalnya harus pergi malam-malam. Bukan perjalanan saya yang saya khawatirkan, tapi keluarga yang saya tinggalkan. Ini gimana nih keadaan keluarga di lingkungan yang mungkin beberapa tetangga pernah kemalingan misalnya. Dan tidak ada laki-laki di rumah, saya pergi. Atau namanya walaupun ada laki-laki juga, namanya perampok mungkin rame-rame. Atau habis kejadian, ada rasa khawatir kan? Tapi saya harus pergi malam-malam karena ada acara qiyamul lail atau acara itikaf. Begitu keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah, subhanallazi sakhara lana hadza, sampai kalimat ya Allah aku engkau anta sahibu fis safar wal khalifatu lil ahl fil ahl, engkau teman dalam perjalanan dan penjaga untuk keluarga yang saya tinggalkan. Itu jadi tenang. Kalau kita merasa dizalimi oleh orang lain, kita berdoa ya Allah beri saya ganti yang lebih baik. Tenang. Pokoknya kalau udah melibatkan Allah jadi tenang gitu. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub, itu baru namanya hasbi Allah. Dan Allah bilang, ana inda dhanni 'abdi bi, aku tergantung prasangka hamba-Ku kepada-Ku. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, Allah seperti yang kita persangkakan. Apalagi sih yang membuat kita khawatir setelah Allah? Apalagi sih yang membuat kita merasa kekurangan setelah Allah Subhanahu wa taala? Jadi jadikanlah Allah segalanya dalam hidup kita, cinta kita yang paling sejati dan yang paling besar di dalam hati kita. Allahu Akbar. Kenapa demikian? Kenapa Allah harusnya yang paling kita cintai dalam hidup kita, kemudian Rasulullah SAW, baru yang lain-lain. Yang lain mah yang kesekian lah. Termasuk keluarga kita, termasuk anak kita, termasuk istri dan suami kita, termasuk orang tua kita, harta kita. Ah, itu mah yang kesekian. Nomor satu Allah dan Rasul. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih mencintai kita seperti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dan setelah itu tidak ada yang mencintai kita seperti cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya. Tahu gimana cinta Rasulullah kepada kita? Salah satu di antara cinta Rasulullah kepada kita yang enggak bisa digantikan oleh siapapun, termasuk oleh orang tua kita. Ayah ibu kita enggak bisa mencintai kita seperti cinta Rasulullah. Pasangan kita yang katanya sehidup semati enggak bisa mencintai kita seperti cintanya Rasulullah. Gimana cintanya Rasulullah? Nanti di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya

0: Hari ketika seorang ayah lari dari anaknya, seorang suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya, anak lari dari orang tuanya, pasangan lari dari pasangannya, sahabat lari dari sahabatnya. Likul limri'in yauma idzin, pada hari itu semua orang sya'nun yughni, sibuk ngurus diri sendiri, kecuali satu orang. Semua orang, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi semua anbiya dan semua manusia, pada hari itu yauma idzin sya'nun yughni. Likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Semuanya sibuk dengan diri sendiri. Udah lupa tuh, kita dikuburin satu liang lahat dengan pasangan sejati kita, tapi pas kita bangkit kita enggak akan lihat ke sebelah kanan kiri kita. Dia juga enggak usah kegeeran, dia juga akan lihat kita kok. Saya enggak akan lihat dia, tapi dia pasti ngelihat saya nih. Enggak usah GR. Di hari akhirat itu enggak perlu GR, karena dia juga enggak bakalan lihat, enggak akan ingat sama kita tuh. Kita lihat, misalnya kita manggil dia panggilan kesayangan kita, Beb, Say gitu ya, Say, gini panggil-panggil, dia pergi aja tuh. Kenapa nih orang pergi? Jangan-jangan dia udah lupa ingatannya, belum balik, soalnya udah kelamaan ditidur di dalam kubur gitu misalnya ya. Nah, likulli mri'in yauma idzin sya'nun yughni, gak peduli, dia ngelihat kita, dia tahu ini suami saya nih, dia tahu ini anak saya nih, dia tahu ini orang tua saya, dia tahu bahwa dia adalah kekasih kita, kita adalah kekasihnya, dia tahu. Tetapi saking takutnya dia terhadap dirinya dan saking dia mementingkan dirinya, pada hari itu dia gak peduli dengan kita. Bahkan na'uzubillah, kalau kekasihnya di sebelah diseret oleh malaikat, dia gak akan nolong. Gak akan nolong kita dia mah. Dia yang penting selamat, saya udah selamat. Kekasihnya, ya terserah. Nanti kalau dia udah beres, baru nanti dia, itu juga gak semua orang bisa seperti itu. Tapi Rasulullah, satu-satunya orang yang pada hari itu yang sangat sibuk, mondar-mandir, sibuknya luar biasa, cuma satu orang, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sibuk banget. Gimana sibuknya Rasulullah? Ketika lagi di padang mahsyar, Rasulullah langsung mencari, mana umatku? Dia cari, siapa kamu? Umat Muhammad. Sini, siapa kamu? Umat Muhammad. Gumpulin semuanya umatnya. Kemudian Nabi sujud kepada Allah dengan sujud yang sangat lama. Sampai Allah mengatakan, ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu. Sal tu'tah, minta akan saya beri. Bangkit dari sujudmu. Ya Allah, saya tidak akan bangkit dari sujud saya sebelum saya mendapatkan apa yang engkau janjikan. Wahai Muhammad, minta. Ya Allah, berikan saya kesempatan untuk memberi minum kepada umat-umat saya. Mereka kehausan, ya Allah. Kasihan mereka di bawah terik matahari. Akhirnya Allah mengatakan, ya Muhammad, ini telaga Al-Kausar, beri minum kepada umatmu. Panggil, wahai umatku. Sampai Rasulullah ditanya oleh Fatimah, ya ayah, nanti di padang mahsyar, kalau saya pengen ketemu ayah, ketemu di mana? Wahai Fatimah, sesungguhnya aku ada di telaga Kausar dan memberi minum kepada setiap umatku. Datanglah ke telaga Kausar. Rasulullah padahal dijamin masuk surga, surganya Firdaus. Ngapain tuh capek-capek ngurus kita, pergi aja ke surga Firdaus menikmati hidup. Tapi beliau gak rela, ditampakkan ke hadapan beliau, ini Firdaus, ini surgamu wahai Muhammad. Nabi Muhammad gak akan tersenyum sedikit pun. Beliau nanya, umatku di mana ya Allah? Ini Firdaus, umatku di mana ya Allah? Mereka di padang mahsyar, langsung balik lagi keluar dari surga coba. Keluar dari surga cari, terus memberikan minum satu persatu. Bahagia banget nemu, ketemu umatnya tuh kayak ketemu kekasih lama, kasih minum. Setelah minum satu teguk, kita gak akan haus lagi selama-lamanya. Ketika seorang ayah, ibu, kekasih meninggalkan kita, Rasulullah mencari kita. Di mana fulan? Honda Space Motor D4541. Harap dipindahkan. D811NN jok putih di depan pintu gerbang, segera dipindahkan. Cek. Tadi sampai di mana? Sampai spasi. Cobain aja nih. Apa? Oh ya, sampai telaga Kausar. Rasulullah SAW ya. Jadi ketika semua orang ngelupain kita, dan gak salah mereka ngelupain kita, karena kita juga ngelupain mereka. Jadi jangan, ke istri ya ngomongnya, mah, mama, papa gak akan cinta-cinta banget sama mama. Kenapa, pa? Nanti mama pasti akan ngelupain papa. Enggak kok, pa, gak akan lupa. Lupa. Kapan, pa? Nanti di akhirat. Oh iya, papa juga gitu kan? Iya sih. Di situ emang semua orang saling melupa, saling melupakan, dan saling melupakan itu bukan karena Allah mencabut memori dan ingatan kita, karena memang kita mementingkan diri sendiri kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana umatku ya Allah, kasih minum satu-satu. Setelah dikasih minum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud lagi. Ya Muhammad, kenapa engkau sujud? Sujudnya lama banget sambil menangis di hadapan Allah. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Terus Allah mengatakan, bangun ya Muhammad, aku berikan apa yang kau minta. Ya Allah, selamatkanlah umatku dari sirat. Langsung Nabi meminta kepada Allah, kayak gitu kata Allah, maka tunggulah mereka di ujung sirat. Nabi menunggu kita di ujung sirat sambil mengatakan, Allahumma salim salim, Allahumma salim salim. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Maka yang amalnya banyak dia lewat, lewat, lewat, lewat. Ada juga yang jatuh ke dalam neraka. Rasulullah ketika tahu umatnya masih banyak yang di dalam neraka, langsung sujud lagi di hadapan Allah. Sujud yang sangat lama. Allah mengatakan, ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu. Apa yang kau inginkan? Ya Allah, selamatkanlah seseorang dari api neraka yang di dalam hatinya ada iman walaupun sekecil biji kurma. Akhirnya kata Allah, selamatkan mereka yang ada iman sekecil biji kurma di dalam neraka. Nabi langsung pergi ke pintu neraka mencari umatnya. Wahai malaikat, cari umat saya yang ada iman sekecil biji kurma dan selamatkan mereka. Dikeluarin. Ketika ketemu dengan Rasulullah, mereka dalam keadaan habis disiksa luar biasa. Wajah mereka, tubuh mereka rusak parah. Rasulullah melihat mereka dengan air mata kasihan, memeluk mereka, dipersilakan masuk ke surga. Setelah selesai, udah gak ada lagi malaikat, udah gak ada lagi. Balik lagi ke hadapan arasy Allah. Di bawah arasy Allah, Nabi sujud lagi yang lama. Dalam sujud lama itu kemudian Nabi menangis. Allah berkata, ya Muhammad, kenapa menangis? Ya Allah, selamatkanlah umat saya dari api neraka yang mereka di dalam hatinya ada iman sekecil biji jagung. Sekecil jagung. Kata Allah, aku izinkan. Akhirnya Nabi Muhammad lari lagi ke neraka. Wahai malaikat, keluarkan yang ada iman sekecil jagung. Keluar lagi sekian ribu, sekian juta umat Nabi Muhammad. Udah selesai semua, udah gak ada sisa, gak ada sisa. Balik lagi di bawah arus Allah, sujud lagi yang lama. Nangis lagi sepanjang waktu yang cukup lama. Sampai Allah bertanya, ya Muhammad, bangkit, bangkit. Apa yang kau inginkan ya Allah? Keluarkanlah umatku yang di dalam neraka, yang di dalam hatinya ada iman sekecil biji sawi, zarrah. Kata Allah, aku izinkan. Lari lagi ke neraka, selamatin lagi. Balik lagi, sujud lagi, ya Allah. Kata Allah, ya Muhammad, apa lagi ya Muhammad? Bukankah aku sudah menyelamatkan banyak dari umatmu? Ya Allah, demi kasih sayang yang engkau miliki, selamatkanlah umatku yang mereka tidak punya amal kecuali hanya mengatakan la ilaha illallah. Kata Allah, aku izinkan. Nabi Muhammad kemudian lari ke neraka menyelamatkan kita dengan seizin Allah. Makanya Nabi mengatakan, katakan la ilaha illallah, baru aku bisa menyelamatkan kalian. Ketika kakeknya, ketika pamannya mau meninggal, apa kata Nabi? Wahai paman, ucapkan kunci surga la ilaha illallah, biar aku bisa nyelamatin paman walaupun gak ada amal sama sekali. Tapi pamannya dengan takdir Allah tidak mengucapkan. Sibuk Rasulullah sepanjang padang mahsyar yang panas, kemudian di sirat, kemudian di depan pintu neraka, terus sibuk untuk memikirkan ummati, ummati, ya Rabbi, kaifa ummati, gimana umatku ya Allah. Rasulullah hanya membukakan pintu surga untuk kita, tapi beliau tidak masuk surga. Kita yang disuruh masuk surga, beliau keluar lagi, sibuk lagi dengan yang lain. Kita yang difikirkan oleh Rasulullah SAW. Apakah orang tua kita bisa melakukan itu nanti di akhirat? Tidak. Cinta yang paling besar dari Rasulullah, gak lupa sama kita, kenal juga enggak. Bahkan kita berselawat kepada beliau aja males. Beliau tidak menyelamatkan, ya Allah selamatin aja orang yang berselawat kepada saya, yang gak mau selawat gak usah. Enggak. Yang ada iman sekecil zarrah, yang ada iman sekecil jagung, yang ada iman sekecil biji kurma, gak masalah, yang penting umatku ya Allah selamatkan mereka. Sampai pernah orang kalau sakaratul maut itu kan sakitnya luar biasa ya, dan kita tahu adegan sakaratul maut Rasulullah, apa yang beliau panggil? Ummati, ummati, umatku, umatku. Ketika beliau haji wada, apa yang beliau ucapkan? Sampaikan apa yang kalian dengar ini kepada umatku yang tidak mendengar, kepada kaum muslimin yang tidak mendengar. Akhirnya riwayat itu sampai kepada kita. Terus mikirin kita. Hingga suatu hari Nabi lagi duduk bersama sahabat, Nabi bilang gini, wahai para sahabat, tahukah kalian siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah dan aku juga mencintainya? Kata para sahabat, para nabi ya Rasul. Kata Rasul, kalau para nabi wajar dicintai oleh Allah, mereka itu adalah utusan-utusan Allah. Mereka dapat wahyu dari Allah. Mereka langsung berbicara dengan Allah seperti Musa. Wajar dicintai oleh Allah. Tapi bukan itu maksud saya. Oh, kalau gitu
1: para sahabat-sahabat Nabi seperti kami ya Rasul. Kalau kalian bertemu dengan aku, wajar jika Allah mencintai kalian. Wajar jika aku mencintai kalian karena kalian bertemu dengan aku. Dan kalian menjadi orang-orang yang langsung melihat mujizatku. Tapi ada yang lebih dicintai oleh Allah daripada kalian. Siapa ya Rasulullah? Mereka adalah umatku yang datang setelah kalian. Mereka tidak pernah melihat aku, tetapi mereka beriman kepadaku dan mencintaiku, mengikuti sunnahku. Aku rindu kepada mereka. Kalian adalah sahabat-sahabatku, tapi mereka adalah keluargaku, kata Rasulullah SAW. Kita ini dianggap keluarga Rasul, Ahlul Bait loh. Bukan kita yang ngaku-ngaku Rasulullah keluarga kita. Itu mah wajar banget, orang kita orang biasa, Rasulullah orang luar biasa. Tapi Rasulullah ngaku kita sebagai keluarganya. Padahal Rasulullah tahu gak semua dari kita itu setia kepada beliau. Yang marah ketika nama beliau dicoreng, yang marah ketika tentang beliau itu diselewengkan, yang marah ketika beliau dihina. Gak semua dari kita punya kesetiaan yang besar kepada beliau, tapi beliau menganggap kita keluarganya. Beliau rela menghabiskan hidupnya dalam kesusahan demi supaya hidayah ini sampai kepada kita. Siapa sih yang mau susah payah untuk kita kalau bukan karena mencintai kita? Siang malam hartanya habis, dihina, dicela, diusir dari kampung halamannya. Apa yang beliau harapkan? Supaya hidayah ini sampai kepada seluruh manusia. Itu yang paling beliau harapkan. Sampai pernah Rasulullah lagi duduk lewat seorang orang Bani Israel lagi menggotong jenazah gitu. Rasulullah nangis. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah kenapa engkau menangis? Kan yang meninggal itu bukan Muslim tapi Bani Israel. Kata Rasulullah, saya menangis karena saya belum sempat mendakwahi dia sehingga dia mati dalam keadaan kufur. Saking cintanya Rasulullah kepada umatnya. Dan bahkan dengan seizin Allah, Rasulullah SAW sering berdoa untuk kita. Di antara doa-doa yang sering beliau ucapkan di malam hari ketika beliau tahajud. Beliau kalau tahajud itu bukan ngedoain diri sendiri, Allah masukkan saya ke surga. Bukan. Justru itu Allah menjaminkan itu kepada beliau karena beliau sering mendoakan kita. Ya Allah umatku, ya Allah umatku di Palestina, ya Allah umatku di Syam, ya Allah umatku di Yaman dan yang mengikuti arah Yaman dan seterusnya sampai ke kita. Semuanya didoakan di dalam sholat-sholat malamnya Rasulullah SAW. Sehingga akhirnya hidayah ini sampai kepada kita. Ini baru Rasulullah, belum lagi cinta Allah kepada kita. Masih ingat dengan ayat.

Allah berfirman kepada orang-orang yang banyak dosa seperti kita, yang pernah berzina, yang pernah minum khamar, yang mungkin pernah membunuh, yang pernah makan riba, yang pernah mengambil hak orang lain secara tidak benar, yang pernah melakukan dosa diam-diam, yang pernah ragu sama Allah, yang pernah diam-diam menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan yang gak pantas kepada Allah, yang banyak dosa, yang kotor, hina, dina. Allah bilang, ya ibadi, hambaku, gitu. Lembutnya panggilan Allah kepada kita. Allah gak mengatakan, wahai manusia, wahai pendosa, wahai orang yang hina. Enggak, Allah bilang, kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Bilang kepada hamba-hambaku yang banyak dosa. Tapi Allah gak bilang yang banyak dosa, yang melampaui batas terhadap dirinya. Lembut sekali bahasa Allah. Udah banyak dosa, Allah masih memanggil kita hamba. Sama kayak seorang ibu, anaknya udah durhaka siang malam kepada ibunya, ibunya masih memanggil kepada anaknya, anakku, gitu. Gak marah sama sekali. Bahkan ketika kita melakukan dosa, diam-diam di malam hari tidak ada yang melihat kecuali Allah, kemudian cuma satu malaikat yang mencatat. Allah subhanahu wa ta'ala berbisik kepada malaikat itu, jangan catat dulu, mungkin besok dia akan bertobat. Dan jangan kabarkan ini kepada malaikat yang lain. Allah, kalau kita buat dosa diam-diam, Allah tutupi aib kita, gak mau ngasih tahu kepada yang lain. Tapi begitu kita taubat, Allah langsung mengatakan, wahai para malaikat, lihat hambaku itu, dia bertobat. Giliran kita beramal soleh, Allah umumkan. Giliran kita buat dosa, Allah diam aja. Allah ngelihat, Allah maha syahid, maha alim, maha khabir. Allah menyaksikan yang kita lakukan di malam hari. Allah ngelihat hambaku. Ketika Allah melihat hambaku, Allah kasihan sama kita. Kenapa engkau melakukan itu, wahai hambaku? Malaikat mau mencatat, wahai malaikat tunggu dulu ya, besok dia mau bertobat mungkin. Dan Allah gak akan manggil, hei malaikat semuanya lihat nih hambaku lagi berbuat dosa. Enggak, ditutup ya aib kita. Besok ditunggu sehari, oh malaikat, ya Allah nih udah besok nih, ntar dulu, ntar malam mungkin dia tobat. Allah membuka pintu tobat untuk dosa siang hari di malam hari. Allah buka pintu tobat di malam hari untuk dosa di siang hari, dan membuka pintu tobat di siang hari untuk orang yang berdosa di malam hari. Oh tunggu nanti malam dia mungkin bertobat. Udah malam, ya Allah dia udah tidur, mungkin ntar lagi dia bangun. Gak bangun juga, 24 jam Allah nunggu kita. Gak boleh catat dulu. Hari pertama gak bertobat, gak datang kepada Allah. Tunggu nanti hari Jumat, siapa tahu pas hari Jumat dia datang bertobat kepadaku. Allah tunggu di pintu masjid, mana hambaku yang itu gak datang-datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita masih sibuk di rumah, kita sibuk di pasar, kita sibuk bekerja, kita menunda-nunda, alasannya kita macet di jalan. Allah tunggu kita di masjid. Gimana? Di depan mihrab. Begitu imam mau naik ke atas mimbar, Allah, mana hambaku, kayak seorang yang mencari kekasihnya yang hilang. Gak datang juga, ya udah malaikat, tunggu Jumat yang akan datang. Ya Allah, ini udah berapa puluh Jumat, tunggu Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam. Allah tunggu di langit dunia, ini Ramadan, mudah-mudahan hambaku datang. Gak datang juga, Allah tunggu, oh siapa tahu nanti dia akan datang kalau nanti dia sudah menikah. Udah nikah belum datang juga, ya udah deh wahai malaikat, kasihan nanti daripada hambaku gak sadar-sadar, kasih dia sedikit masalah. Allah kasih masalah buat kita karena Allah pengen banget ngampunin dosa-dosa kita. Allah ngasih kita musibah karena Allah pengen banget ngelihat kita datang menangis, lalu Allah subhanahu wa ta'ala akan menyambut kita dengan kasih sayangnya. Halumu ilayya ya abdi, datang ke sini wahai hamba-hambaku, kasih masalah dikit. Gak datang juga. Terus kata Allah, malaikat jangan catat dulu. Kenapa ya Allah? Siapa tahu nanti di akhir hayatnya dia balik kepadaku. Tunggu sama Allah tuh. Begitu kita sakit menjelang kematian kita, baru Allah ternyata ngelihat kita kayaknya nih udah ada perubahan. Tiba-tiba kita datang kepada Allah menyesal, ya Allah saya banyak dosa. Ini ntar lagi malaikat mau cabut nyawa kita. Tuh kan hambaku ini bertobat. Eh sini hambaku. Langsung diselamatin, langsung seolah-olah didekap, dipeluk oleh Allah. Dan malaikat yang mencatat tadi tidak jadi mencatat. Kata Allah, lihat wahai malaikat, hambaku ini bertobat. Jangan catat keburukan dia. Wahai seluruh malaikat, lihat hambaku ini sudah bertobat. Allah umumkan. Lalu Allah mendekap kita dengan kasih sayangnya. Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. La ubali, kata Allah. Wahai hamba-hambaku, jika kalian datang kepadaku meminta ampun, padahal kalian memiliki dosa sebanyak langit dan bumi, akan aku ampunkan dosa kalian semuanya. Wala ubali, dan aku tidak peduli sebanyak apa dosa itu.
Kalian datang kepada aku meminta ampun, walaupun kalian sekian puluh tahun berdosa kepada aku, aku ampuni. La ubali, aku tidak peduli berapa lama kalian berdosa kepada aku. Sejenak saja kalian bertobat, aku ampun. Kurang apa coba? Dan bukan hanya menunggu. Ketika kita jauh dari Allah, kita enggak ingat sama Allah, kita kadang-kadang berkhianat kepada Allah, kita mengabaikan Allah Subhanahu wa taala, sepanjang Allah menunggu, Allah juga terus membimbing kita. Kalau kita salah jalan, Allah kasih petunjuk. Dapat petunjuk nih, gimana petunjuknya? Gak sengaja tiba-tiba kita dapat nasihat dari orang soleh. Gak sengaja mendengar suatu ceramah yang kita banget. Ah, ini penceramahnya kayak kenal saya nih. Kenapa bisa gitu? Allah yang buat demikian. Allah kasih kita jalan. Jadi ibaratnya ada orang yang sering kita sakitin, kita ledekin, kita hina, kita khianatin, kita sakitin. Tapi ketika kita salah jalan, dia bilang, enggak, kesini jalannya, yang itu yang benar tuh, yang benar ini masih sesat, bahaya nih, kamu nanti bisa celaka. Masih nolongin kita kalau kita tersesat. Allah Subhanahu wa taala masih melindungi kita dari kecelakaan. Kalau bukan karena Allah sabar banget menunggu kita bertobat, pasti Allah sudah melaknat dan membinasakan kita sejak awal kita berbuat dosa. Tidakkah Allah cukup buat kita? Nikmat yang kita rasakan siang dan malam padahal kita enggak sholat. Coba, harusnya kalau gak sholat itu langsung diminasain ya. Tapi kita gak sholat, Allah kasih nikmat. Jangan berpikir sekolah yang membuat kita sekarang itu bisa mengenal hak dan batil. Karena banyak orang yang sekolah tetapi tidak bisa membedakan hak dan batil. Jangan berpikir orang lain yang menyadarkan kita. Sesungguhnya Allah lah yang menyadarkan kita. Sehingga dengan cara Allah akhirnya kita berubah 100%. Dari dulunya gak bisa ngaji sama sekali, sekarang bisa belajar ngaji dan bahkan udah bisa ngaji. Yang dulunya sama sekali jangankan masuk ke masjid, ngelihat masjid juga kadang-kadang males gitu, sekarang bisa jadi orang yang di shof pertama masjid, bahkan jadi imam, jadi muazin. Rahmat dari siapa kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat dengan dosa kita yang banyak, tapi sekali kita mengatakan astagfirullahalazim, itu udah cukup untuk Allah punya alasan mengampuni semua dosa-dosa kita. Kita mencela Allah 1000 kali, lalu kita bilang astagfirullah sekali, 1000 kali itu Allah lupain. Udah gak apa-apa, aku ampunkan dosa hambaku. Saking senangnya Allah kepada kita yang bertobat, itu seperti kalau bahasa Nabi mah, seperti seorang keluarga, satu keluarga yang menunggu kedatangan orang yang paling dia cintai, yang pergi jauh dan lama tidak pulang. Begitu mereka dia datang, mereka akan menyambutnya dengan sangat bahagia. Kalau kita berbuat keburukan, Allah kasih kita satu dosa supaya gampang diampunin. Tapi kalau kita berbuat kebaikan, Allah kasih kita 10 kali pahala supaya bisa menutupi dosa-dosa kita. Allah maha baik kepada hamba-hambanya. Rasulullah SAW setia banget sama kita. Maka cukuplah Allah dan Rasul yang paling kita cintai dalam hidup kita. Maka setelah itu kita tidak akan sengsara lagi. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang laki-laki yang buta, lumpuh, tua, sendiri sebatang kara, miskin, tinggal di sebuah gubuk. Lalu datanglah seorang sahabat Nabi, Abu Ubaidah bin Jarrah, melihat keadaannya, tetapi melihat dia tersenyum aja. Abu Ubaidah bertanya, ya Syekh, Anda ini buta, miskin, fakir malah, sendiri tinggal di gubuk, gak ada yang ngerawat, udah gitu lumpuh lagi, udah tua renta, lemah luar biasa, tapi kenapa Anda terlihat wajahnya berseri-seri bahagia dan selalu mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Abu Ubaidah bertanya, kenapa engkau sangat bersyukur, apa nikmat yang engkau dapatkan? Kata Syekh ini, saya merasa orang paling beruntung di muka bumi. Lah, kayak gini keadaannya tapi ngerasa paling beruntung di muka bumi. Kenapa engkau merasa paling beruntung di muka bumi? Ya, Allah memberikan kepada saya 2 nikmat yang tidak diberikan kecuali kepada orang yang sedikit sekali. Nikmat yang sangat berharga. Nikmat apa itu, hai Syekh? Lisanan dzakira wa qalban syakira. Allah berikan kepada saya 2 nikmat, yaitu lisan yang senantiasa bisa terus berzikir dan hati yang selalu bisa bersyukur. Dan saya merasa sangat bahagia dengan 2 nikmat itu. Lisan yang terus berzikir, hati yang terus bersyukur. Dan itu sudah cukup buat saya. Artinya apa? Orang kalau sudah menjadikan Allah segalanya dalam hidupnya,
bisa menyebut nama Allah aja, bisa mensyukuri nikmat Allah yang walaupun kalau dilihat orang lain tidak ada nikmatnya, kecuali yaitu lisan yang bisa berzikir, itu udah membahagiakan. Gimana dengan kita yang bukan orang tua, bukan orang miskin, bukan orang fakir, bukan sebatang kara, bukan orang buta? Kenapa kita tidak bisa bahagia seperti dia? Karena kita tidak menjadikan Allah segalanya dan cukup di dalam hati kita. Karena Allah tidak segalanya dan cukup dalam hati kita. Padahal kalau kita libatkan Allah dalam hidup kita, Allah akan selesaikan semua urusan kita. Masih ingat kisah dua orang yang saling berhutang tapi pakai nama Allah? Kita mah kalau berhutang pakai apa? Notaris ya. Juru tulis, pakai admin, pakai saksinya manusia. Ini enggak, Allah yang dilibatin. Jadi ada dua orang, dua-duanya saleh, saling berhutang. Si A berhutang ke si B, kata si A, "Akhi, boleh saya berhutang, saya butuh uang." "Oh, boleh, boleh, boleh." Dikasih duit berapa? 100 dinar, dikasih 100 dinar. Setelah dikasih 100 dinar, yang punya uang bilang, "Ini nanti saksinya siapa nih? Kita cuma berdua." Kata orang yang berhutang, "Boleh enggak kalau saksinya Allah?" Kata yang memberi hutang, "Oh, kalau Allah boleh, boleh. Allah tuh sebaik-baik saksi. Ya, saya setuju. Ya udah, saya serahin nih duitnya. Allah sebaik-baik saksi." Berarti tuh kepikiran lagi, nanti bayarnya kapan? Beri saya waktu 1 tahun. Kalau kamu nanti 1 tahun gak sanggup bayar, gimana jaminannya? Siapa yang menjamin? Kata orang itu, "Boleh gak? Saya emang gak punya jaminan apa-apa. Kalau Allah aja yang menjamin, boleh gak?" Kata dia, "Allah? Ya. Wah, Allah sebaik-baik penjamin. Boleh, boleh, boleh banget. Bang, kalau Allah yang menjadi penjamin, udah gak khawatir dah." Ya udah, sah-sah gitu. Udah, ambil duitnya 100 dinar. Pulang dia, ternyata beda pulau. Selang beberapa lama setelah jatuh tempo, dia udah ngumpulin uang 100 dinar, mau dia balikin, dia mau nyebrang nih. Ternyata dengan seizin Allah, takdir Allah, terjadi badai, sehingga tidak ada perahu yang berani menyebrang. Yang punya uang nungguin di balik lautan, dia nunggu di pantainya. "Mudah-mudahan hari ini dia datang membayar hutang saya, karena saya kenal dia orang yang jujur, amanah, baik hati, pasti dia akan datang." Ditunggu, gak datang-datang. Ternyata dia gak bisa nyebrang. Tapi sebelum orang yang tadi mau nganterin duit itu pulang, karena dia sudah janji mau datang, dia paksain. Akhirnya uang itu dia taruh di dalam sebuah batang kayu, kemudian kayu itu dia hanyutkan ke dalam lautan sambil berkata, "Ya Allah, dulu ketika kami berhutang, dia bertanya siapa saksi. Saya bilang, 'Engkau lah saksi.' Kata dia, 'Engkau sebaik-baik saksi.' Lalu dia bertanya siapa yang menjamin. Saya bilang, 'Engkau lah penjamin.' Kata dia, 'Engkau sebaik-baik penjamin.' Ya Allah, saya sudah melibatkan Engkau dalam urusan kami, dan dia juga ridho dengan hal itu. Hari ini dengan takdirmu saya tidak bisa menyeberang. Mudah-mudahan dengan saya mengirimkan uang lewat sebatang kayu ini, Engkau menyampaikan kepada orang itu, karena Engkau sebaik-baik saksi dan sebaik-baik penjamin." Dihanyutkan, "Bismillah tawakal tu'ala Allah." Orang yang nunggu di seberang, karena udah sore, akhirnya dia pulang. Sebelum dia pulang, dia lihat ada sebatang kayu yang terapung-apung. Dia ambil untuk jadi kayu bakar di rumahnya untuk menghangatkan tubuh. Pas dia belah di rumahnya, dia temukan bungkusan dan dia buka, ada uang 100 dinar. Ada surat di situ, "Akhi, maaf saya gak bisa menyeberang. Soalnya terjadi badai yang luar biasa di sebelah sana. Tetapi saya coba titipkan ini kepada sebaik-baik saksi dan sebaik-baik penjamin Allah. Mudah-mudahan sampai kepadamu." Ketika dia baca itu, dia langsung bertakbir, "Allahu Akbar, hasbunallah wa ni'mal wakil." Mungkin kita gak bisa kayak gitu dalam hutang piutang. Mau hutang piutang kayak gitu? Kita datang ke salah satu finance, "Pak, saya mau kredit motor." "Oh ya ya mas, silakan kredit motor nih, ada beberapa produk nih dari kita nih yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. "Oh boleh, saya mah 3 tahun aja biar gampang gitu." "Oh ya ya, jaminannya apa, ada PPKB atau apa gitu, atau slip gaji atau apa?" "Boleh enggak Allah aja yang jadi jaminannya." Ada yang mau kayak gitu? Kenapa enggak mau? Karena Allah tidak cukup buat kita. Mungkin cukup buat kita, tidak cukup buat orang yang berhutang. Kita mah udah baik-baik, "Oh Allah sebaik-baik saksi, Allah sebaik-baik penjamin." Wah, orang kayak gini nih bakal rugi. Kenapa? Semua transaksi dia tuh gagal karena dia berhadapan dengan orang yang tidak beriman. Tetapi kalau sama-sama beriman, masalahnya satu beriman satu tidak, memang gak akan rugi, tetap Allah ganti. Cuman masalahnya kan agak-agak melas gitu ya. Gimana uang saya gak balik-balik, ada aja alasan. Saya ketuk pintu rumahnya gak dibukain, saya telepon gak diangkat, saya SMS gak di-read. Ini kalau kita
berinteraksi dengan orang yang tidak menjadikan Allah sebagai hasbi Allah. Setidaknya kalau kita bertransaksi, ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kita mau tidur, bismillahirrahmanirrahim. Libatin Allah dalam semua aktivitas kita deh. Dan itu cukup sekali buat kita. Gak akan rugi. Satu-satunya nama yang kalau kita ucapkan itu gak rugi adalah nama Allah. Kita nyebutin nama ibu, kadang gak ngaruh. Tapi kalau kita nyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, itu luar biasa buat kita. Bahkan orang yang ahli maksiat pun kalau nyebut nama Allah, Allah selamatkan. Sedikit aja kita nyebut nama Allah, Allah udah langsung mengubah takdir untuk kita. Masih ingat kisah orang laki-laki di zaman Nabi Musa? Nabi Musa tanya kepada Allah, ya Allah, siapakah orang yang paling rendah nilainya di matamu di antara umatku? Kata Allah, itu laki-laki yang kalau sholat paling belakang. Cari sama Nabi Musa, oh itu yang masbuk permanen. Jadi istiqomah banget untuk masbuk. Asal sholat pasti masbuk. Dan masbuknya itu bukan masbuk rakaat kedua, masbuk salam. Pasti tahiyat terakhir aja dia datang tuh. Kalau sholat Jumat, duduk paling belakang, deket teras atau di teras. Giliran selesai salam, yang paling duluan bunyiin kendaraan. Yang pertama, nyalain motor. Pulang duluan gitu. Itu tuh yang paling rendah nilainya di mataku, di antara umatmu. Oh itu si kakek-kakek, buta, masbuk terus. Nabi Musa ngemandangnya sebelah mata. Ah, ini orang. Pasti ini munafik, pasti ini gak ada nilainya di apa, pasti dia gak akan masuk surga. Terus diperhatikan gak ada perubahan. Sampai suatu saat Nabi Musa ngepoin dia, mana dia kok gak datang. Ternyata pas ditanya, dia udah meninggal dunia. Makanya gak datang lagi. Udah gak istiqomah sekarang masbuknya. Karena udah meninggal. Is dead lah ya. Nabi Musa tanya ke Allah, ya Allah, gimana keadaan orang itu di akhirat? Apakah dia masuk surga atau neraka? Kata Allah, ya Musa, dia itu udah masuk surga. Nabi Musa kaget, hah? Gimana ceritanya ya Allah dia masuk surga? Bukannya dia gak punya amal sama sekali, sholatnya juga males-malesan, datang ke masjid selalu telat. Kata Allah, ya Musa, tahukah kamu? Suatu hari sebelum dia meninggal, hari terakhir dia sholat dan masbuk, tetap masbuk. Hari terakhir dia sholat, masbuk. Pas dia pulang, dia dibantu oleh seorang pembantu yang bawa dia pulang. Di tengah jalan dia bertanya kepada pembantunya, kita sekarang lagi di mana nih? Kalau dalam riwayat yang lain mengatakan dia kesasar, nggak ada pembantu, kesasar sampai ke tengah lapangan tanah yang lapang, ketemu orang dia tanya, mas, sana lagi di mana nih? Orang buta, orang itu mengatakan, bapak lagi ada di sebuah tanah yang luas, tanah yang lapang. Kata dia, enggak, rahmat Allah lebih lapang. Rahmat Allah lebih luas. Cuma itu doang kata-kata dia tuh. Wahai Musa, dia mengatakan rahmatku lebih luas. Dan memang rahmatku luas, wahai Musa. Maka dengan itu, aku ubah takdirnya. Sesungguhnya rahmatku mendahului takdir. Sesungguhnya rahmatku lebih besar daripada kemarahanku. Allah marah sama pembuat dosa. Tapi begitu pembuat dosa ngelirik ke langit dikit aja, Allah langsung perhatiin ada apa gitu. Allah udah langsung, kalau bahasa kita mah kayak kegeeran gitu. Padahal Allah itu maha mulia, gak perlu geer. Tapi Allah saking perhatiannya sama kita begitu, kita ngelirik ke langit sedikit, wahai hambaku pengen berdoa. Pas kita bilang astagfirullahaladzim, langsung dihapuskan dosa-dosa kita. Sesungguhnya rahmat Allah, kasih sayang Allah lebih luas daripada kemarahannya. Itulah kenapa kita harus menjadikan Allah segalanya dalam hati kita. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Mudah-mudahan ini bisa menyemangati kita dalam hidup kita. Pokoknya kalau belum, udah pakai helm, udah pakai jaket yang tebal, udah pakai sepatu yang benar-benar udah kayak orang naik Harley gitu ya. Padahal naiknya bebek gitu, tapi udah kayak orang naik Harley. Udah lengkap tuh pakaiannya. Jangan pernah merasa aman sebelum mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Udah ikhtiar ini, ikhtiar itu. Jangan pernah merasa cukup sebelum mengatakan tawakkaltu 'alallah. Pokoknya kalau belum ngelibatin Allah, belum selesai. Kalau udah ngelibatin Allah, yang lain belum selesai, insya Allah Allah selesaikan. Allah cukupkan. Allah berikan jalan keluar untuk kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itulah modal hidup kita. Mudah-mudahan itu bisa menjadi obat hati kita. Mudah-mudahan juga menjadi solusi dalam masalah-masalah kita. Marilah kita tutup dengan sama-sama berdoa. Semoga Allah memberi kita hidayah dan menyayangi kita sebagaimana Allah menyayangi para anbiya dan orang-orang soleh.

merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik dalam Cakrawala Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita menapak tirasi sejarah awal perkembangan Islam, maka kita akan melihat tokoh-tokoh yang sangat luar biasa, dan mereka adalah generasi pilihan yang telah memperjuangkan agama Islam hingga menyebar ke seluruh dunia. Nah, pendengar yang budiman, Cakrawala Islam edisi kali ini akan mengupas 5 panglima muslim terhebat di awal perkembangan Islam. Siapakah mereka? Berikut rangkumannya. بحقك منك يا ذخري أعذني إلهي ليس إلا. Yang pertama pendengar adalah Khalid bin Walid radhiyallahu an. Nah, pendengar yang budiman, pada awalnya Khalid bin Walid radhiyallahu an adalah seorang panglima perang Quraisy yang sangat membenci Islam. Ia memiliki peran vital dalam kemenangan orang-orang kafir Quraisy sewaktu pertempuran Uhud melawan kaum muslimin. Tapi siapa sangka pendengar, ternyata hidayah Allah Subhanahu wa taala menerangi hatinya sehingga hatinya terbuka untuk menerima kebenaran Islam. Ia menjadi mu'allaf dan masuk ke dalam agama Islam bergabung bersama pasukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah terjadinya perjanjian Hudaibiyah. Dan sebagaimana pada masa kemusyrikannya, Khalid bin Walid radhiyallahu an pun ambil bagian menjadi panglima perang setelah masuk ke dalam agama Islam. Ia adalah seorang panglima perang pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang termasyhur dan ditakuti oleh musuh-musuh Islam di medan peperangan. Khalid radhiyallahu an dijuluki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Saifullah al-Maslul yang berarti pedang Allah Subhanahu wa taala yang terhunus. Dia adalah salah satu dari panglima-panglima perang penting yang tidak terkalahkan sepanjang karirnya. Biiznillahi jalla wa ala. Selanjutnya pendengar, salah satu pertempuran yang pernah diikutinya adalah pertempuran Mu'tah. Ini merupakan pertempuran pertama antara orang-orang Romawi dengan kaum muslimin. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, Khalid radhiyallahu anhu pun diamanahkan untuk memperluas wilayah Islam dan membuat kalang kabut pasukan Romawi dan juga Persia. Hingga pada tahun 636 Hijriah, pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu an berhasil menguasai Suriah dan juga Palestina dalam pertempuran Yarmuk. Hal ini menandai dimulainya penyebaran Islam yang sangat cepat di luar daerah Jazirah Arab. Yang mana pendengar, dengan pertempuran tersebut kaum muslimin membebaskan Jazirah Arab dan juga Afrika Utara dari cengkeraman penjajahan Romawi dan juga Persia. Sehingga setelah Romawi dan juga Persia hengkang dari tanah jajahan mereka, umat Islam menyebar di berbagai belahan Jazirah Arab hingga kita bisa merasakan manisnya keislaman bahkan hingga ke seluruh dunia. Kemudian pendengar yang budiman, yang kedua di antara panglima Islam yang sangat populer dan juga berjasa di dalam dunia Islam adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu an. Pendengar yang budiman, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu an adalah salah seorang dari kaum muhajirin dari kalangan kaum Quraisy Mekah yang termasuk paling awal dalam memeluk agama Islam. Ia ikut berhijrah ke Habasyah atau yang saat ini dikenal dengan Ethiopia. Bahkan selain itu, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu an juga ikut hijrah ke Madinah. Beliau radhiyallahu an mengikuti setiap pertempuran dalam membela Islam sepanjang hidupnya. Setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia merupakan salah satu calon khalifah bersama dengan Abu Bakar dan juga Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Dan setelah terpilihnya Abu Bakar radhiyallahu an sebagai khalifah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu an ditunjuk untuk menjadi panglima perang memimpin pasukan kaum muslimin
untuk berperang melawan Kekaisaran Romawi. Ia pun meninggal disebabkan oleh wabah penyakit yang saat itu beredar di Syam. Baiklah pendengar, selanjutnya yang ketiga. Di antara panglima terhebat kaum muslimin di awal-awal perkembangan Islam adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Nah, pendengar yang budiman, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an merupakan salah seorang yang paling awal masuk Islam dan salah satu sahabat penting Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepahlawanan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an tertulis dengan tinta emas sejarah Islam saat memimpin pasukan kaum muslimin melawan tentara Persia di Qadisiyah. Peperangan ini pendengar merupakan salah satu peperangan terbesar umat Islam dan saat itulah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an memainkan peran penting dalam membobol benteng-benteng kaum Persia. Berikutnya pendengar, yang keempat di antara panglima perang kaum muslimin adalah Syurahbil bin Hasanah radhiyallahu an. Nah, pendengar yang budiman, Syurahbil bin Hasanah adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan salah satu komandan tersukses dalam pasukan Islam. Ia bertugas di bawah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan juga Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an. Ia merupakan salah satu komandan lapangan utama selama penaklukan di Suriah dan bertugas sejak tahun 634 Hijriah hingga kematiannya pada tahun 639 Hijriah akibat wabah penyakit sebagaimana yang dialami oleh sahabat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Kemudian mendengar yang kelima atau yang terakhir di antara salah satu panglima terhebat di awal-awal perkembangan Islam versi cakrawala Islam kali ini adalah Amr bin Al-As radhiyallahu an. Nah, baiklah pendengar. Pada awalnya Amr bin Al-As radhiyallahu an pernah mengambil bagian dalam peperangan menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Selanjutnya ia masuk Islam bersama Khalid bin Walid radhiyallahu an dan 6 bulan setelah masuk Islamnya beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah dalam peristiwa Fathul Mekah. Ia adalah panglima perang yang sangat bijak dalam mengatur strategi peperangan, di mana Amr bin Al-As radhiyallahu an adalah panglima perang yang menaklukkan Baitul Maqdis dan juga Mesir dari cengkraman kaum Romawi. Selanjutnya pendengar, Amr bin Al-As radhiyallahu an kemudian dilantik sebagai gubernur Mesir oleh Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an. Akan tetapi, kemudian dicopot jabatannya oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an yang selanjutnya Muawiyah bin Abi Sufyan melantik kembali beliau menjadi gubernur Mesir pada masa kekhalifahannya. Nah, itulah pendengar yang budiman 5 panglima perang terhebat di zaman awal perkembangan Islam. Yang mana kelimanya adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga pendengar dengan mengetahui kisah-kisah mereka bisa menjadi motivasi untuk kita semua bahwa kejayaan umat Islam adalah ada di tangan kita sebagai generasi Islam saat ini. Sebagaimana Islam pada generasi awal terdahulu juga bisa berkibar dengan sangat luas karena perjuangan yang luar biasa dari para pribadi-pribadi hebat tersebut. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh dan mentauladani mereka semua dalam beragama. Amin. Sampai berjumpa lagi pendengar bersama saya Muadz masih di rubrik Cakrawala Islam edisi berikutnya. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.